0: 36 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang
6: kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk?
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita menangani pengadaan sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, investasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan poda ini kita tetapkan kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
14: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya, tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
22: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
23: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
22: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
23: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
1: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
2: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
23: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat

0: terintegrasi dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya, tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak tadi informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan dari Studio Pro 1, kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi. Sebelum kami lanjutkan, menemani Anda di kesempatan ini dengan menghadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kita update kembali informasi yang setiap harinya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini kita update informasi terkait dengan perakiran cuaca di Kota Pekanbaru, khususnya Riau juga secara umumnya. Dan kita akan simak informasi perakiran cuaca ini, laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Ya, untuk selengkapnya kita simak dalam laporan yang akan disampaikan oleh Bella Rizky Adelia. Baik, Bella, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan

0: Dan udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, dan malam atau dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 186 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 7 titik, yaitu 3 titik di Kota Dumai, 3 titik di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik di Kabupaten Bengkalis. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Semoga terhibur juga ya dengan lagu-lagu yang tadi telah kita nikmati, yang pastinya masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di akhir pekan ini ya, khususnya juga mungkin bagi Anda yang sudah punya rencana dari sekarang, ini akan menghabiskan waktu mungkin berkumpul bersama keluarga, mengajak keluarga ke suatu tempat destinasi wisata. Nah, tampaknya di akhir pekan ini menjadi momen yang cocok ya. Tapi pendengar, ketika kita berbicara tentang pariwisata, nah itu biasanya ya yang langsung terlintas di benak kita adalah pantai, gunung ya, atau air terjun yang memukau, atau kuliner khas yang menggugah selera. Nah, biasanya itu ya yang akan muncul di benak kita jika kita sudah membahas satu hal yang berkaitan dengan liburan, yaitu pergi ke tempat wisata-wisata yang ada di daerah kita ini, pendengar. Padahal ya kalau kita kerucut lagi lebih dalam, pendengar, selain tempat-tempat indah yang dikunjungi, itu ada sosok yang bisa dikatakan ini seringkali menjadi penentu apakah sebuah perjalanan akan menjadi pengalaman yang biasa atau justru menjadi kenangan yang tak terlupakan. Nah, siapakah sosok itu? Siapakah yang bisa dikatakan ini juga memiliki peran penting jika kita pergi ke suatu daerah yang belum pernah kita datangi, pendengar? Nah, ini ada yang namanya pemandu wisata lokal ya. Jadi pemandu wisata lokal ini, pendengar, itu bukan sekedar menunjukkan arah jalan atau mengantar wisatawan menuju destinasi tertentu saja, tetapi mereka adalah pencerita, sahabat perjalanan, penjaga budaya, sekaligus wajah pertama yang memperkenalkan daerahnya kepada setiap tamu yang datang. Nah, pendengar Pro 1, pada kesempatan ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mengulas lebih dalam betapa pentingnya peran pemandu wisata lokal dalam memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini nantinya juga bisa menambah wawasan kita, sekaligus juga menumbuhkan rasa bangga terhadap potensi wisata yang dimiliki di daerah ini ataupun juga di negeri ini. Namun sebelum kita mulai perjalanan hari ini, pendengar ya, dalam program Jelajah Negeri Pro 1, kami terlebih dahulu akan kembali menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan. Jadi pastikan tetap bersama Pro 1.

pendengar Pro 1, semoga lagu tadi bisa menemani aktivitas Anda, baik saat ini Anda yang mungkin tengah dalam perjalanan bekerja ya, atau menikmati waktu bersama keluarga, atau juga mungkin untuk Anda yang saat ini sedang santai beristirahat di rumah. Nah, selamat menghabiskan waktu akhir pekan ini ya, dengan sukacita, kebahagiaan, dengan juga orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Terima kasih ya sudah memilih Pro 1 sebagai teman Anda di akhir pekan ini, pendengar. Ya, kita masih berbicara tentang profesi pemandu wisata. Jadi, tahukah Anda, pendengar, ini profesi pemandu wisata itu sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan yang sering kita bayangkan, ya. Jadi, banyak orang mengira tugas mereka itu hanyalah menemani wisatawan berkeliling. Nah, banyak yang mengira demikian saja, pendengar. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ya, seorang pemandu wisata tentu juga kalau kita gali lebih dalam, itu mereka harus memahami tentang sejarah daerahnya, mengenal budaya masyarakatnya, lalu juga mengetahui lokasi-lokasi penting, serta juga memahami aturan adat hingga mampu menjawab berbagai pertanyaan dari wisatawan. Ya. Bahkan tidak sedikit pendengar pemandu wisata yang bisa dikatakan ini juga menjadi penyelamat ketika wisatawan mengalami kesulitan selama perjalanan. Ya, misalnya nih, saat tersesat, kehilangan barang, atau membutuhkan bantuan darurat. Nah, ini biasanya pemandu wisata hadir untuk membantu para wisatawan tersebut ya, saat mengalami kesulitan selama dalam berwisata ataupun juga perjalanan. Ya, coba kita bayangkan pendengar, ini jika kita berkunjung ke suatu desa adat tanpa ditemani pemandu wisata. Nah, mungkin jika kita melakukan hal demikian ya, pergi ke desa adat tanpa ditemani pemandu wisata, ya mungkin yang terlihat hanyalah rumah-rumah tradisional saja yang kita lihat, yang kita foto-foto ya. Namun pendengar, ketika kita pergi ke tempat itu, terus kita didampingi oleh seorang pemandu lokal, ya pastinya ini punya cerita yang berbeda lagi ya. Rumah-rumah yang kita hanya foto saja, nah ini biasanya pemandu wisatawan lokal, nah ini akan memberikan arti ataupun juga penjelasan ya, setiap hal-hal yang kita lihat, apakah rumah adat, ukiran-ukiran yang tentunya memiliki makna, tradisi yang memiliki filosofi. Nah, semua setiap sudut desa itu pastinya akan jauh lebih hidup karena ada cerita yang menyertainya. Nah, inilah yang membuat perjalanan wisata menjadi lebih berkesan ya, karena wisata bukan hanya tentang melihat tetapi juga tentang memahami.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

Ya, pendengar Pro 1, seperti halnya tadi pembahasan kita sebelumnya ya, jika kita berkunjung ke suatu tempat, nah mungkin bukan hanya kita mengabadikan momen itu melalui sebuah petikan ponsel, melalui HP untuk kita foto saja pendengar ya, namun jauh lebih berkesan dan lebih baik lagi jika kita pergi ke suatu tempat, pergi berwisata, itu wisata yang kita lakukan bukan hanya tentang melihat tetapi juga tentang memahami ya. Nah ini pentingnya seorang pemandu wisata lokal. Ya, menariknya pendengar, banyak pemandu wisata itu memperoleh pengetahuan mereka bukan hanya dari buku ya, tetapi dari pengalaman hidup mereka sendiri. Jadi mereka itu tumbuh di daerah itu biasanya pendengar ya, dan mereka pastinya mengenal kebiasaan masyarakatnya. Mereka juga mengetahui cerita yang diwariskan dari orang tua dan para tetua kampung. Ya, cerita-cerita seperti inilah yang seringkali justru paling menarik bagi wisatawan ya, karena yang mereka cari itu bukan sekedar informasi tetapi pengalaman yang autentik. Ada sebuah ungkapan juga yang mengatakan pendengar bahwa kesan pertama itu sulit dilupakan. Apakah Anda setuju dengan ungkapan tersebut? Ya, ini juga ternyata berlaku dalam dunia pariwisata ya. Jadi sering kali orang pertama yang ditemui wisatawan itu terkadang bukanlah kepala daerah, tokoh masyarakat ataupun pemilik hotel, melainkan seorang pemandu wisata. Ya, cara mereka menyambut tamu, cara mereka berbicara, cara mereka menjelaskan informasi. Nah, itu semuanya akan membentuk citra sebuah daerah, pendengar. Karena itu, seorang pemandu wisata sesungguhnya adalah duta pariwisata. Ya, jadi keramahan mereka menjadi cerminan masyarakat, kesabaran mereka menjadi gambaran budaya daerah tersebut. Bahkan sikap profesional mereka itu juga akan menentukan apakah wisatawan ingin kembali lagi atau tidak. Ya, pendengar, banyak wisatawan mengaku kembali mengunjungi suatu daerah itu bukan hanya karena tempatnya yang indah ya, tapi ternyata itu karena mereka merasa diterima dengan hangat, mereka merasa aman, mereka merasa dihargai, dan semua itu seringkali berawal dari pelayanan seorang pemandu wisata. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita rehatkan, beri kesempatan kepada telinga kita pendengar ya untuk kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan, karena setelah ini juga nanti kita akan masih berbicara, membahas lebih dalam tentang bagaimana pemandu wisata yang ternyata ini juga bisa ikut menjaga budaya agar tetap lestari. Tetap bersama kami ya di Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1, kita tahu bersama ya bahwa negara kita Indonesia ini memiliki ribuan budaya yang berbeda. Setiap daerah memiliki aturan, memiliki adat istiadat dan juga kebiasaan yang tentunya perlu dihormati. Namun tidak semua wisatawan memahami hal tersebut ya. Nah, disinilah memang peran pemandu wisata menjadi sangat penting. Nantinya pendengar pemandu wisata ini mereka akan menjelaskan bagaimana cara berpakaian saat memasuki tempat ibadah. Mereka juga akan mengingatkan agar tidak merusak situs sejarah dan juga mereka akan memberitahu kawasan mana yang dianggap sakral ya. Jadi mereka itu semua akan menjelaskan alasan juga mengapa suatu tradisi tetap dipertahankan hingga sekarang. Jadi melalui penjelasan yang sederhana yang disampaikan oleh pemandu wisata ya, tentunya wisatawan juga akan menjadi lebih menghargai budaya lokal ya. Jadi bukan sekedar datang untuk berfoto tetapi juga belajar menghormati nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, inilah pendengar ya, bentuk wisata.

wisata yang bertanggung jawab. Jadi wisata yang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Semakin banyak orang yang memahami budaya suatu daerah, tentu semakin besar pula peluang budaya tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman, ya. Karena itulah pendengar, keberadaan pemandu wisata ini menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya Indonesia. Ya, dengan budaya Indonesia yang terus tetap kita jaga, lalu juga tentang perkembangan zaman yang juga begitu luar biasa saat ini, ya. Apakah kiranya ada tantangan yang dihadapi memasuki perkembangan teknologi yang luar biasa untuk seorang pemandu wisata di era digital? Ya, ini akan menjadi pembahasan kita juga, pendengar. Tantangan di era digital yang mungkin bisa dirasakan oleh pemandu wisata. Tapi apakah tantangan itu akan menghambat segala hal yang bisa diberikan nilai positif kepada wisatawan yang akan berkunjung ke satu daerah? Ya, kita bahas nanti setelah yang berikut ini, ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, teknologi berkembang sangat cepat ya. Kini siapapun bisa mencari informasi wisata melalui internet, melalui handphone, semuanya ada, bahkan cukup di dalam genggaman kita ya. Jadi semuanya, informasi apapun itu bisa kita peroleh, termasuk informasi wisata, hanya dari genggaman kita melalui smartphone yang Anda genggam. Namun pendengar, teknologi itu tidak bisa menggantikan pengalaman berbicara langsung dengan seseorang yang benar-benar mengenal daerahnya ya. Cerita yang disampaikan dari hati, pengalaman hidup, humor khas daerah, lalu juga interaksi yang hangat, nah semua itu tidak akan pernah ditemukan di mesin pencari. Karena itu pendengar ya, pemandu wisata tetap memiliki peran yang sangat penting. Namun memang tentu ada tantangannya ya. Jadi seorang pemandu wisata dengan perkembangan zaman saat ini ya tentunya harus meningkatkan kemampuannya, belajar bahasa asing, mengikuti perkembangan informasi, memahami teknologi, sekaligus juga tetap menjaga keramahan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ya, pendengar, Indonesia ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Namun, potensi itu akan semakin bernilai jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional tentunya ya. Dan salah satunya itu adalah para pemandu wisata lokal. Nah, pernahkah Anda pergi mungkin ke satu daerah begitu ya, lalu juga ikut serta ingin tahu lebih dalam tentang satu daerah tersebut, dan ada pemandu wisata lokal yang Anda temui? Nah, ini pasti perjalanan wisata Anda akan lebih berkesan ya. Kalaupun memang semuanya bisa kita akses dari internet ya, kita ingin tahu lebih dalam tentang daerah tersebut melalui genggaman kita di smartphone kita, tapi artinya itu pasti akan berbeda jika kita memang bisa berbicara langsung ya dengan seseorang yang mengenal langsung tentang daerahnya, yaitu sebagai pemandu wisata lokal. Jadi itu akan terasa lebih bermakna ya jika kita bisa langsung mengenal cerita daerah tersebut dari warga ataupun juga pemuda-pemudi di daerah itu, pendengar. Ya tentu untuk saat ini bisa kita katakan ya, ada satu hal yang bisa kita simpulkan juga dari pembahasan kita yang hampir satu jam ini, pendengar, bahwa keindahan alam itu memang menjadi daya tarik sebuah destinasi. Tetapi orang-orang yang memperkenalkannya dengan tulus, nah itu adalah mereka yang membuat sebuah perjalanan benar-benar berkesan ya. Jadi berbicara tentang pemandu wisata lokal itu bukan hanya sebagai petunjuk jalan saja, tapi mereka adalah penjaga cerita, pelestari budaya, penyambung informasi, sekaligus duta yang memperkenalkan keramahan Indonesia kepada setiap tamu yang datang. Ya, semoga untuk saat ini juga semakin banyak ya generasi muda yang tertarik menggeluti profesi ini ya, sehingga kekayaan alam dan budaya Nusantara dapat terus dikenal, dihargai, dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita bersama dalam program Jelajah Negeri, pendengar ada informasi seputar peran pemandu wisata lokal yang telah kami hadirkan untuk Anda, ya. Nah, kali ini kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi. Kita beralih dalam program lainnya dan nanti kami hadir menyapa Anda di program informasi dan musik Pro 1. Tapi sebelum kita melangkah dalam rangkaian informasi dan musik Pro 1 hingga jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kami ajak Anda terlebih dahulu untuk kita mengulas satu hal yang mungkin ini bisa dikatakan beredar di media sosial, informasi-informasi yang ada, apakah semuanya itu merupakan informasi yang benar atau tidak. Nah, salah satu dari informasi yang beredar di media sosial tersebut, pendengar akan kita ulas di dalam Cek Fakta Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 ini beredar unggahan di media sosial. Ya, ada yang mengklaim dalam unggahan tersebut Polri ini dikatakan resmi memberlakukan aturan baru berupa denda Rp250.000 ya, atau kurungan 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Nah, itulah informasi yang beredar di media sosial, pendengar. Yang ini juga bisa dikatakan membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, benarkah postingan dalam unggahan tersebut? Nah, jadi faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar ya. Jadi memang benar, sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 itu tercantum dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun bisa dikatakan aturan itu bukan aturan baru dan sudah berlaku sejak lama ya. Jadi ketentuan tersebut, pendengar, itu juga tidak secara khusus mengatur tentang ban gundul melainkan berlaku bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk kondisi ban yang sudah tidak layak digunakan ya. Artinya semuanya mencakup, pendengar. Jadi informasi yang menyebut Polri baru saja memberlakukan denda khusus untuk ban gundul itu adalah informasi hoax atau tidak benar ya. Jadi tetap pastikan kondisi kendaraan Anda selalu layak jalan, pendengar ya, dan biasakan memeriksa kendaraan itu sebelum bepergian, lalu juga memeriksa kebenaran informasi juga melalui sumber-sumber resmi sebelum membagikannya. Demikian Cek Fakta Pro 1 pada pagi ini. Kita berjumpa di Cek Fakta selanjutnya nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Bawa Daku, lagu yang baru saja kita nikmati bersama ya, dengan lagu yang telah dibawa oleh Arman Maulana. Ini sudah membawa kita pada pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan kita masih di rangkaian Riau Pagi sesi terakhir hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kami masih temani Anda dengan ragam program, dan khusus kali ini kita bersama di program informasi dan musik Pro 1. Menemani Anda di akhir pekan ini, apapun aktivitas yang tengah Anda lakukan, apakah saat ini ada yang memang sudah berada di kantor walaupun akhir pekan tetap bekerja begitu ya, tetap semangat pendengar, atau mungkin saat ini Anda tengah dalam perjalanan, ya tetap semangat juga dalam mengendarai kendaraan Anda, selamat sampai tujuan. Hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 sesi terakhir untuk Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan masih terus untuk menemani Anda. Jangan lupa wali rangkaian segala kegiatan aktivitas Anda sebelum sibuk ya, itu usahakan untuk sarapan, kalau tadi belum sempat makan, nah bolehlah sarapan sedikit di kesempatan ini pendengar ya, ataupun juga minum air putih yang cukup juga. Nah, itu juga bisa akan membuat kita semangat untuk beraktivitas di hari ini. Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, hati-hati pendengar ya, tidak perlu terburu-buru karena tentunya keselamatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Nah, kalau pagi ini ada target yang terasa berat ya, hadapi satu persatu, karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten pendengar itu seringkali akan membawa hasil yang besar. Jadi tetap optimis ya, tetap bersyukur juga untuk kita semua, dan jangan lupa sisihkan senyum terindah Anda, senyum terbaik Anda pendengar, untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Senyum sederhana itu bisa menjadi penyemangat bagi orang lain.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau...

terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan ini untuk menikmati ragam lagu-lagu yang akan menemani Anda di pagi menjelang siang ya. Dari Pro 1 RRI Pekanbaru, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Kabar ini juga bisa Anda simak pendengar di portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, pendengar ini diinformasikan bahwa pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singingi Haji Mukhlis ini secara resmi membuka Festival Pacu Jalur Rayon 4 di Arena Gelanggang Datuk Bandaro, Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar pada Jumat kemarin. Pembukaan berlangsung meriah dan disaksikan ribuan masyarakat yang memadati tepian Sungai Kuantan sejak sore hari. Ya, kehadiran PLT Bupati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda itu tampaknya kemarin menambah semarak pembukaan Festival Budaya Tahunan tersebut. Pendengar, mengenakan busana Melayu berwarna biru, Mukhlisin bersama rombongan menaiki perahu menuju Pancang Star diiringi deretan perahu masyarakat yang memenuhi aliran Sungai Kuantan. Ya, saat melakukan pembukaan Festival Pacu Jalur tersebut, pendengar ya, dalam sambutannya di sini Mukhlisin menegaskan bahwa Pacu Jalur itu merupakan warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Menurutnya, pendengar, tradisi tersebut itu bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong sektor pariwisata dan juga perekonomian daerah. Ya, di dalam keterangannya ini juga pendengar pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singingi Haji Mukhlisin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong ya dalam mensukseskan setiap rangkaian pacu jalur agar tradisi yang telah menjadi ikon Kabupaten Kuantan Singingi itu semakin dikenal luas baik di tingkat nasional maupun juga internasional. Festival Pacu Jalur Rayon 4 ini pendengar berlangsung dalam suasana aman, tertib dan penuh semangat kebersamaan ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga berkomitmen terus mendukung pelestarian Pacu Jalur sebagai warisan budaya sekaligus penggerak pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ya, pendengar baru saja kita nikmati bersama lagu dari Anmes Kamaleng ya, dengan judul Cinta Luar Biasa yang telah menemani kita di kesempatan ini. Lagu ini juga sudah membawa kita saat ini pendengar pada pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Di edisi Sabtu siang ini ya, kami masih akan temani dan warnai ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop dari Bentika Musik Indonesia koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Tapi sebelumnya pendengar, ada informasi ya yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda. Informasi yang juga bisa Anda akses di portal resmi kami pendengar ya, di laman rri.co.id. Nah, kali ini informasi kami hadirkan dari Pekanbaru. Ya, dari informasi yang kami peroleh pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru ini terus memperkuat layanan publik hingga tingkat lingkungan dengan menyiapkan smartphone dan aplikasi khusus ya bagi seluruh ketua RT dan RW di Pekanbaru ini. Program tersebut diharapkan mampu mempermudah pelaporan, koordinasi, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi. Ya, menanggapi itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pendengar, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan oleh para ketua RT ataupun juga RW. Dan selain itu, regulasi serta standar operasional prosedur atau SOP itu juga sedang disusun ya, agar pemanfaatan perangkat tersebut berjalan sesuai ketentuan. Agung juga menegaskan pendengar, HP atau smartphone yang nantinya dibagikan itu bukan merupakan hak milik pribadi para ketua RT ataupun juga RW ya, melainkan aset milik pemerintah Kota Pekanbaru. Karena itu, setiap perangkat harus digunakan untuk mendukung tugas pelayanan masyarakat ya, dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu pendengar, dari informasi juga yang disampaikan oleh Ketua RW 8 Kelurahan Kampung Bandar bernama Joni Satria, ini tampaknya juga menyambut baik rencana tersebut ya. Jadi menurutnya, para pengurus RT dan RW itu memang pada dasarnya tidak menuntut fasilitas tertentu, namun siap mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pendengar, melalui program digitalisasi tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap koordinasi antara pemerintah dan perangkat RT RW semakin efektif, dan kehadiran aplikasi serta smartphone itu juga diharapkan mempercepat penyampaian informasi, lalu juga penanganan laporan warga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan.
1: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat.

0: Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar ya. Nah, pendengar Pro 1, siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang baru, semangat baru semakin berdaya. Pendengar, PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini ya. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, itu makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Program ataupun juga promo ini, pendengar, khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif ya. Dan ini berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hashtag semangat baru makin berdaya. Diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile melayani sepenuh hati, dan hashtag tetap tenang, tetap kamu.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten, ibu saya itu loh Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini, stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Kami hentikan sejenak terlebih dahulu untuk ragam lagu-lagu hits dari Pro 1 di siang ini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi khusus seputar olahraga yang akan segera kita simak dalam dinamika olahraga ya dari Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chalesi pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asenggit, target kita asenggit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hei, pemulung! Dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pancar Luaskan dari kosan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan hari ini Sabtu 25

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Kedengeran ya, satu lagu dari Smash dengan I Heard You ya. Walaupun sampai saat ini Smash masih ada, tapi mungkin personilnya sudah tidak seperti yang dulu ya. Tapi lagunya tetap selalu di hati para Smash Blast ya. Karena sempat beberapa waktu lalu Smash juga datang ke kota Pekanbaru ya, untuk menjajakan bisnis baru mereka ya. Dan gratisnya ya, penontonnya, pengunjungnya itu bisa menyaksikan langsung performance dari Smash ya. Jadi mungkin untuk anak era 2000-an, 90-an, era boy band, girl band pada masa itu sedikit terobati kerinduannya ya. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya di kesempatan siang hari ini ya. Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pelayanan publik hingga tingkat lingkungan dengan menyiapkan smartphone dan aplikasi khusus bagi seluruh ketua RT dan RW. Jadi program tersebut pendengar diharapkan bisa mempermudah pelaporan, kemudian juga koordinasi serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi. Disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan oleh para ketua RT dan RW, dan selain itu regulasi serta standar operasional prosedur atau SOP juga sedang disusun agar pemanfaatan perangkat tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Ditegaskan oleh Wali Kota Pekanbaru, smartphone yang nantinya dibagikan bukan merupakan hak milik pribadi para ketua RT dan RW, melainkan aset milik pemerintah Kota Pekanbaru. Karena itu, setiap perangkat harus digunakan untuk mendukung tugas pelayanan masyarakat dan juga dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku, pendengar. Baik pendengar, di siang hari ini masih di rangkaian informasi dan musik ya, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda semua di kesempatan siang hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar sambil menikmati waktu weekend Anda, momen berkumpul bersama keluarga ya, sambil kita menikmati lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan pendengar. Dan kali ini saya sudah punya satu lagu dari Jason Derulo dengan Take You Dancing untuk Anda semua di siang hari ini pendengar.

0: Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Dengerin ada satu lagu dari Anang Ashanti dengan Bukan Untuk Sembarang Hati ya. Dan untuk Anda semua pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di Riau Siang di Informasi dan Musik masih akan berlanjut ya, nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
5: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
6: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

We just reboot. Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa di antara Anda sudah berusia di atas 30 tahun atau mungkin berada di usia 40-50 tahun tapi masih tetap hobi berolahraga? Salah satunya adalah olahraga bola atau juga mungkin mini soccer, ya. Jadi usia boleh bertambah tetapi kecintaan pada sepak bola tidak harus ikut memudar, ya. Jadi bagi banyak orang, lapangan hijau pernah menjadi tempat untuk bisa melepas penat sekaligus juga mengejar mimpi. Saat ini ketika rambut mulai memutih dan juga lutut tidak lagi sekuat dulu, bermain mini soccer tetap bisa menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran. Jadi selama dilakukan dengan cara yang tepat, ya, harus digarisbawahi terlebih dahulu. Banyak orang berhenti bermain sepak bola bukan karena kehilangan minat, melainkan karena pekerjaan, keluarga, ataupun juga mungkin karena merasa tubuh sudah tidak lagi mampu bersaing, ya. Padahal menurut ulasan dari smashing50.com, bermain sepak bola setelah usia 40 tahun justru dapat memberikan banyak manfaat. Jadi mulai dari kesehatan jantung, kekuatan otot, sampai dengan menjaga kesehatan mental, pendengar. Jadi olahraga beregu, ya, seperti mini soccer juga dapat menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan dalam aktivitas fisik lain. Jadi ada semangat kebersamaan, ada canda dan tawa di sela pertandingannya, atau juga mungkin sekebatas selebrasi sederhana setelah berhasil mencetak sebuah gol, sampai dengan obrolan santai selepas bermain, ya, itu bisa Anda dapatkan, pendengar, ya. Dan pastinya itu menjadi bagian dari terapi alami yang dapat membantu mengurangi stres Anda, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di siang hari ini, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:13 waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya informasikan untuk Anda, pendengar, bahwa waktu seruan azan zuhur, ya, untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke satu buah lagu, ya, dan kali ini ada lagu yang datang dari tahun 2018, ya, ada Rizka Wulandari dengan Kau Yang Terbaik.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi di Riau siang hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, karena nanti selanjutnya di pukul 13 Anda akan mengikuti Warta Riau siang, kemudian di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program request ya. Dan rangkaian program lainnya nanti di Riau sore mulai dari pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma.
4: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
7: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Dengan di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang merasa sulit untuk bisa meluangkan waktu berolahraga. Padahal nih ya, menjaga kebugaran tubuh tidak selalu harus dilakukan dengan latihan berat di pusat kebugaran ataupun juga olahraga dengan intensitas yang tinggi, pendengar. Jadi salah satu aktivitas fisik yang paling mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh hampir semua orang itu adalah dengan berjalan kaki. Jadi tidak sedikit yang bertanya, benarkah jalan kaki selama 30 menit setiap hari itu sudah cukup untuk menjaga tubuh Anda tetap bugar? Jawabannya adalah iya, ya. Dan untuk sebagian besar orang, kebiasaan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, terutama jika dilakukan secara rutin dan juga dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Jadi jalan kaki, pendengar, merupakan olahraga aerobik intensitas ringan hingga sedang yang melibatkan hampir seluruh otot di tubuh Anda. Jadi saat berjalan, jantung bekerja lebih aktif untuk memompa darah, kemudian paru-paru meningkatkan suplai oksigen, dan juga otot-otot tubuh ikut bergerak sehingga membantu meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Jadi berbeda dengan olahraga yang membutuhkan alat khusus, ya, jalan kaki bisa dilakukan kapan saja, baik di lingkungan rumah, taman, tempat kerja, maupun pusat perbelanjaan. Karena resikonya relatif rendah, aktivitas ini cocok dilakukan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga lansia. Mungkin untuk Anda yang masih bingung ingin menghabiskan waktu weekend Anda, Anda dapat meluangkan waktu Anda mungkin di sore hari nanti untuk berjalan kaki selama 30 menit, pendengar, untuk dapat menjaga kebugaran tubuh Anda. Tapi jangan lupa, karena siang hari ini sudah memasuki makan siang, ya, isi energi tubuh Anda terlebih dahulu, nikmati makan siang dengan menu favorit Anda, ataupun juga mungkin biasanya karena sibuk aktivitas, sibuk bekerja, makan siang sendiri, mumpung momennya lagi momen weekend, Anda bisa menghabiskan waktu makan siang bersama keluarga Anda, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di siang hari ini kembali saya informasikan, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, sekali lagi Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, pendengar, dan juga nanti akan kami hadirkan program request di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, maksudnya karena perlu mengelas beberapa bagian dari tong minyak itu, tong besar itu dia perlu dielas dengan kaleng, kemudian dengan pipa, kemudian ada alat untuk mendinginkannya. Itu kurang lebih kemarin 12 jam untuk pembuatan alat.
1: Wih, 12 jam?
0: Iya, kurang lebih untuk kerja efektifnya 12 jam.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Perkuat dan permudah pelayanan publik tingkat lingkungan, pemerintah Kota Pekanbaru siapkan smartphone dan aplikasi untuk RT dan RW. Walta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas layanan kesehatan setelah selesainya pembenahan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.E. Haryanto mengatakan berbagai ruang perawatan di RSUD kini telah direnovasi sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Namun peningkatan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal. PLT Gubernur menjelaskan kebutuhan tenaga perawat menjadi salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau akan segera membuka penerimaan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
2: Kita insya Allah mungkin minggu depan sudah kita umumkan di nanti media sosial. Kita akan menjadi penerimaan perawat nanti untuk siapa cek kesehatan
3: berarti itu di RSUD Pak?
2: Di RSUD
4: P3K gitu Pak?
2: Bukan BLUD
4: belum. Berapa Pak jumlahnya Pak?
2: Itu kurang 90
3: orang.
4: Seriau berarti Pak ya? Seriau berarti itu kita buka?
2: Seriau kita buka.
1: Pembukaan rekrutmen tenaga perawat ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Ariesta yang menyambut baik adanya penambahan tenaga perawat di RSUD karena dirinya menilai dapat mempercepat dalam pemberian layanan kepada pasien.
5: Bagus ya ini kebijakannya, jadi SDM-nya jadi lebih banyak, jadi banyak yang bantu di RSUD juga, jadi masyarakat lebih cepat tertangani juga.
1: Ariesta mengharapkan penambahan tenaga kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas rumah sakit yang telah dibenahi, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, perkuat dan permudah pelayanan publik tingkat lingkungan, pemerintah Kota Pekanbaru siapkan smartphone dan aplikasi untuk RT dan RW. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pelayanan publik hingga tingkat lingkungan dengan menyiapkan smartphone dan aplikasi khusus bagi seluruh ketua RT dan RW. Program tersebut diharapkan mampu mempermudah pelaporan, koordinasi, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan oleh para ketua RT dan RW. Selain itu, regulasi dan standar operasional prosedur atau SOP juga sedang disusun agar pemanfaatan perangkat tersebut berjalan sesuai ketentuan.
7: HP kita siapkan untuk bagaimana mempermudah RT/RW yang sekarang sedang aplikasinya sedang disiapkan. Kan sudah tentu aplikasi, regulasi dan juga tentu protapnya agar memang handphone yang diberikan ini betul-betul bisa termanfaatkan dan sesuai dengan kepentingannya seperti itu. Dan ini juga tentu tidak menjadi hak milik RT/RW tersebut, tapi menjadi aset ya yang tentu harus dipertanggungjawabkan.
6: Sementara itu, Ketua RW 8 Kelurahan Kampung Bandar Joni Satria menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, para pengurus RT dan RW pada dasarnya tidak menuntut fasilitas tertentu, namun siap mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8: Sejauh ini belum kami juga bukan mengharapkan seperti itu. Yang penting kebersamaan dan apa program Pak Wali kita akan dukung ke depannya.
6: Melalui program digitalisasi tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap koordinasi antara pemerintah dan perangkat RT/RW semakin efektif. Kehadiran aplikasi dan smartphone itu juga diharapkan mempercepat penyampaian informasi, penanganan laporan warga, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Bungkil inti sawit jadi harapan baru pakan ternak Riau. Akademisi kembangkan inovasi tekan biaya produksi peternakan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
9: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor peternakan seiring dengan luasnya industri perkebunan kelapa sawit. Dosen sekaligus ketua program studi S1 peternakan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Dr. Reno Merta mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan inovasi pakan berbasis bungkil inti sawit, khususnya untuk ternak seperti sapi dan kambing.
10: Kami di sini Pak, sudah berhasil mengembangkan konsentrat untuk, ini hanya informasi aja Pak ya, konsentrat untuk ternak ruminansia. Namun sekarang berhenti, Pak, karena kami susah mendapatkan bungkil inti sawit itu, Pak. Kemudian kita juga sedang mengembangkan nih, Pak, bis ini kita jadikan salah satu bahan untuk makan ayam petelur, Pak. Sedang kita kembangkan juga, Pak, sekarang di kampus, Pak.
9: Menanggapi pengembangan inovasi tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, menyambut baik upaya akademisi dalam mencari alternatif bahan pakan ternak berbasis potensi daerah.
11: Terima kasih. Nah, nanti ini merupakan berita baik juga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu permulanya, sehingga bisa kita serap atau kita gunakan inovasinya.
9: Kedepannya, pengembangan pakan berbasis bahan lokal seperti bungkil inti sawit diharapkan mampu memperkuat kemandirian pakan ternak, serta menekan biaya produksi ternak dan mendukung pertumbuhan sektor peternakan di Provinsi Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keberadaan mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Kecamatan Bantan sudah 1 bulan lebih. Mereka mendorong perubahan kecil yang berdampak bagi desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
12: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta terus menghadirkan berbagai inovasi bagi masyarakat di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Memasuki hampir 1 bulan pelaksanaan KKN, sejumlah program pemberdayaan mulai dirasakan manfaatnya. Salah satunya di Desa Mentayan. Berbagai kegiatan tersebut dipublikasikan melalui program Dialog Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis. Koordinator Subunit KKN UGM Desa Mentayan, Helmi Rizki Yanuar, mengatakan salah satu program yang dijalankan adalah pemanfaatan sekam padi menjadi disinfektan alami untuk tanaman. Caranya dengan membuat alat pirolisator sederhana dari drum besi bekas yang digunakan untuk memanaskan sekam padi hingga menghasilkan cairan hasil pengasapan yang bermanfaat bagi pertanian.
13: Memang lamanya itu di alatnya, Bang, sebetulnya. Karena perlu mengelas beberapa bagian dari tong minyak itu, tong besar, itu dia perlu dielas dengan kaleng, kemudian dengan pipa, kemudian ada alat untuk mendinginkannya. Itu kurang lebih kemarin 12 jam untuk pembuatan alat.
14: Wah, ya, 12 jam?
13: Iya, kurang lebih untuk kerja efektifnya 12 jam. Nanti untuk, tapi jika sudah jadi itu bisa dimanfaatkan untuk berkali-kali.
12: Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Klaster Sosial Humaniora, Kevin, menjelaskan pihaknya juga mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah melalui budidaya ikan lele skala kecil yang dipadukan dengan penanaman sayur. Menurutnya, konsep sederhana tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.
15: Budidaya juga sih sebenarnya.
13: Oh, gitu.
15: Tinggal menghubungi masyarakat, cari bersama ya. Alhamdulillah dapat. Kayaknya menggunakan ember. Ember itu ada ikan lelenya di dalam. Nah, jadi embernya ada ikan lele, terus di atasnya ada tanaman. Jadi tutupnya dilubangin. Terus dimasukin bibit.
13: Bibit apa?
15: Kemarin itu bayam ya?
13: Atau bayam dan kangkung.
15: Bayam dan kangkung. Jadi airnya diisi sampai atas, terus wadah atau cup itu dibolongin biar ada air yang bisa masuk. Jadi tumbuhnya di situ. Jadi di bawahnya lele, di atasnya ada tanaman.
12: Melalui berbagai program tersebut, mahasiswa KKN UGM berharap inovasi sederhana yang diterapkan selama pengabdian dapat terus dilanjutkan masyarakat setelah masa KKN berakhir. Program yang telah berjalan hampir 1 bulan di Kecamatan Bantan itu diharapkan menjadi langkah kecil yang mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai semangat pengabdian kepada masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Polres Siak masih selidiki penyebab kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis yang ditemukan tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
16: Kasus kematian Alex Christoloris, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Residen Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak, sampai saat ini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bekerja untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Kasar Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Parmulais, mengatakan penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi hingga membuka handphone korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Untuk membuka password tersebut, handphone korban kemudian dikirim ke laboratorium forensik. Setelah handphone berhasil dibuka, ditemukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi.
17: Dari alat komunikasi tersebut, kita temukan beberapa hal dan ada juga beberapa yang tidak bisa kita buka karena menggunakan Face ID. Sehingga sudah kita kirimkan hari ini untuk membuka itu ke laboratorium forensik. Dari hasil temuan pemeriksaan handphone tersebut, kita temukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah saya konfirmasi secara langsung, yaitu di Maluku, yaitu satu orang bidan dan satu orang adalah dokter. Nah, berkembangnya apa yang kita peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan, sehingga kita menentukan ada satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu pelaksanaan dengan menggunakan metode psikologis forensik.
16: Sementara itu, istri korban Yuliati menceritakan kronologi saat mengetahui sang suami hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 Juli 2026.
18: Ini saya dapat lokasi HP-nya Alex dari adiknya, kebetulan abangnya Alex ada polisi, saya bilang begitu. Terus dokter Benny memerintahkan satpam dua orang untuk pergi mencari suami saya ke titik itu. Nah, ketika satpam pergi, saya balik lagi ke CCTV untuk melihat benar nggak suami saya ada keluar dari RS gitu. Nah, ternyata pas saya lihat di CCTV, di jam 18.03 suami saya ada keluar tapi tanpa jas dokter lagi, dengan tas di sandang.
16: Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sementara itu barang bukti yang diamankan diantaranya tas sandang berisi sejumlah alat medis, dompet, telepon genggam, serta kartu identitas RSUD Tengku Rafiansyah milik korban. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Menjelang bergulirnya PON Bela Diri 2026, pengurus Provinsi Persatuan Tinju Indonesia Riau memperkuat program pembinaan atlet melalui persiapan yang lebih terarah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan peluang meraih medali sekaligus membangun kekuatan tim jangka panjang. Kairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Pertina Riau terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026. Organisasi tinju amatir tersebut menargetkan mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi bumi lancang kuning melalui raihan medali pada ajang yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Pengprov Pertina Riau, Doa Nababan, mengatakan proses pembinaan atlet sudah berjalan sejak sekarang. Pihaknya merencanakan akan memberangkatkan sekitar 10 petinju terbaik untuk memperkuat kontingen Riau di PON Bela Diri 2026.
2: Rencana yang akan kita ini kan 10 orang kan, 5 putra, 5 putri. Cuman ya kita lihat juga lah keuangan dari Pemprov nanti ya seperti apa. Kalau seleksinya nggak ada sih. Memang ada kejurprov nanti di bulan 9. Cuman ya kita pastikan mungkin mereka juga sih yang menang, karena memang udah dari awal kita persiapkan. Abang kalau dari dulu emang kalau selalu ditarget abang takut, tapi kita pasti lakukan yang terbaik lah.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk, mengatakan hasil positif yang diraih pada ajang Sumatera Duel Boxing di Medan, Sumatera Utara menjadi modal berharga dalam menata PON Bela Diri 2026. Pada kejuaraan tersebut, petinju Riau mampu membawa pulang sejumlah medali dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
3: Ini ya, ajang uji coba lah untuk menuju PON Bela Diri di bulan Oktober nanti. Jadi akhir ini kan ya kalau popnas ada ya untuk popnas, karena kan masih yang muda-mudah yang kelihatan bulan 9.
1: Ia optimis pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Pertina Riau akan melahirkan petinju-petinju berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional dengan kombinasi atlet muda berbakat dan persiapan yang matang. Pertina Riau berharap mampu mengharumkan nama daerah pada PON Bela Diri 2026 sekaligus menyiapkan regenerasi atlet untuk masa depan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Perkuat dan permudah pelayanan publik tingkat lingkungan, pemerintah Kota Pekanbaru siapkan smartphone dan aplikasi untuk RT dan RW. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Ya sudahlah. Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Ada satu lagu ya dari Yotari dengan Tumbuh untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Mengawali kebersamaan kita di program Request Pendengar untuk hari Sabtu 25 Juli 2026, saya ajak Anda untuk dapat bergabung ya melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita terima langsung penelpon pertama pada siang hari ini. Halo Request Pro 1, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Request Pro 1, selamat siang, dengan Ojo Amin di Kampar Riau. Kok Kampar Riau jadi? Di Kampar jelas Riau ya kan?
0: Iya, nah, tuh Kampar di mana lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, cu.
1: Kabar baik ya.
0: Ojo, cemana hari ini?
1: Hari ini sehat. Pulang dari kebunnya, Kadin.
0: Oh, pulang dari kebun.
1: Dari kebun ya kan?
0: Mm-mm. Sabtu Minggu.
1: Kampung petani ya, ya kan, pulang dari kebun.
0: Iya, iya, iya. Kalau hari Sabtu berarti kebun.
1: Sabtu Minggu kebun. Mm-hmm. Nah, terus Senin di rumah lagi karena anak-anak semuanya pada keluyuran sekolah, dia ngajar, ada yang kemana-mana ya.
0: Iya. Iyalah, Sabtu Minggu lah lagi tuh kerja kita ya kan?
1: Iya. Kalau hari Sabtu Minggu itu ikutlah. Ke kebun sana ya kan.
0: Jauh cu kebun dari rumah?
1: Jauh, ada gak sampai 250 meter, ya dekatnya.
0: Oh, dekatnya.
1: Yang jauh sekali itu di Pekanbaru Utara, Kubang Raya masuk dalam dari sini. Tuh ya.
0: Oh, ada juga di
1: makan
0: situ.
1: Waktu 1 jam itu ke situ pakai mobil bisa ya. Itu kebun-kebun sawit ya kan.
0: Iya.
1: Kalau sini ini kebun-kebun tanaman-tanaman yang muda, kayak obat-obatan, ada barang-barang ke dapur, segala macam lah. Itu.
0: Tapi memang banyak yang orang berkebun sekarang, cu. Kayak nanam-nanam yang kebutuhan pokok aja lah, kayak cabai, tomat, daun bawang. Kan mudah-mudah tumbuh aja kan. Nah, itu yang tanam orang sekarang.
1: Jadi tanpa terasa kita bisa mengirit. Iya, mirip keuangan lah ya kan.
0: Iya, tipis-tipis lah.
1: Tipis-tipis, walaupun 11-12 beli juga ya kan. Apalah. Jelas ada untuk menunjang keberadaannya, ketidakadaan, kadang putus dia dalam seminggu itu kan.
0: Iya.
1: Ada yang menunjang, ada yang apa namanya, ada yang pokoknya menjamin lah untuk kita pakai, untuk kita gunakan ya kan.
0: Kadang telur ayam pun orang sekarang udah in-in sendiri cu.
1: Berapa
0: ayam petelur dipeliharanya kan untuk nyukupin kebutuhan bulanan aja, tuh.
1: Sebenarnya memang iya Kak Din, kalau bisa kita jangan bergantung kepada produsen ya kan. Kita manfaatkan lahan-lahan kita ya kan.
0: Iya. Nah, sesuai menata program pemerintah pula lah enggak cu, untuk ketahanan pangan ke depannya.
1: Iya.
0: Karena kita enggak tahu lah bumi itu cemana ya kan.
1: Lain dengan negara-negara berkembang ya kan, itu keuangan mereka, ekonomi mereka sudah ya sudah mantap lah.
0: Kalau negara maju ya ekonominya udah mantap, kita nih ya masih dipengaruhi oleh negara lain lah.
1: Iyalah, masih terikat dengan keberadaan yang lain.
0: Jadi harus pandai-pandai ya cu.
1: Pandai-pandai lah. Lagu yang ada Gading?
0: Apa mau pilih sendiri, mau dipilihkan yang di playlist? Boleh, apa tuh?
1: Lagu apa lah Kak? Dari Republik lah Karina, aku takut kehilanganmu.
0: Republik, aku takut. Oke, siap. Ya,
1: salam-salamnya pertama untuk Kak Dini yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dan hati-hati pulangnya, walaupun siang kadang-kadang hujan. Di sini hujan kayaknya Kak Dina.
0: Kayaknya ya, di sini juga agak mendung berawan lah. Gak cerah-cerah kali cu.
1: Betul. Salam untuk Kayu, Sunda Isal, Al juga, untuk Pak Gadeng, untuk Pak Angga di Kulim, untuk Tiza, ada Bunda Kembar di Langgam Kerinci, terus untuk siapa, Bang Simpson ya, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, Bang Yono, Bang Arman. Mm-hmm. Salam untuk si Ayesi, Muapami, Vika, dan Selfie. Mm-hmm. Untuk semua-semua lah Kak Din yang dengarkan kita di siang hari ini, tanpa terkecuali ya. Oh iya, untuk siap. Ina di Pangkalan sama Bunda Indah, Mama Indah di sana. Mm-hmm. Ya, salam untuk si apa ya, untuk Darmailis, mudah-mudahan dikenalkan kita nih. Nah, itu aja dulu Kak Din ya.
0: Oke, siap cu.
1: Ya, lagunya ditunggu Kak Din.
0: Oke.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini di program Request. Kembali saya terima di 0761-24-595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-767-3991. Untuk pesan singkat WhatsApp nanti akan saya bacakan pada sesi selanjutnya ya. Dan untuk sesi ini saya akan buka kembali di 0761-24-595. Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, Assalamualaikum, Pak Karyani.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Deddy?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa cerita tuh hari ini? Apa cerita tidak hari ini? Tak ada dong.
2: Lagi mau jalan-jalan.
0: Wih, mau jalan-jalan.
2: Iya.
0: Kemana itu, jalan-jalannya bang?
2: Mati lah liburan tuh ah.
0: Kemana jalan-jalannya?
2: Belum tahu nih, anak-anak ngajak ke Alamayang.
0: Oh iya.
2: Kalau saya dekat-dekat aja Taman Labuhe. Iya kan?
0: Iya.
2: Awak mau coba kita rasa kopinya di situ.
0: Oh iya.
2: Belum yang... pernah loh aku ke situ. Tapi ipar aku pernah.
0: Iya iya, yang tempat baru itu kan bang?
2: Iya, dekat MTQ.
0: Udah buka dia jam segini?
2: Belum.
0: Belum ya, sore ya?
2: Belum, ah
0: iya
2: sore.
0: Iya. Menikmati ya bang.
2: Ah iya.
0: Weekend sama keluarga.
2: Iya.
0: Lagu apa nih bang?
2: Mau beli tidur.
0: Hah?
2: Mau beli tidur.
0: Mau beli tidur?
2: Iya. Tidur itu bisa dibeli loh. Gak percaya, tanya sama selain.
0: Macam berarti mana cara tunggu mimpi, slang yang...
2: Macam mana cara dia membeli mimpi ini, itu kan ngerti ya, Wak.
0: Iya, slang gak menjawab.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada gak cuaca lu?
0: Slang, adanya ya. Yang mau beli tidur gak ada, bang. Juwita malam, foto dalam dompetmu, tong kosong.
2: Kampungan?
0: Preman urban, kampungan gak ada, virus.
2: Kampungan juga gak ada?
0: Gak ada, seriusan.
2: Waduh,
0: ntar
2: lu.
0: Apa, gak jadi slang?
2: Bukan.
0: Kupu apalah. Biru, manusiawi, sederhana, yang manis, alami.
2: Dewa lah, dewa.
0: Dewa.
2: Format masa depan.
0: Dewa.
2: Format masa depan.
0: Format masa depan.
2: Iya.
0: Coba kita cari lagi.
2: Iya.
0: Adanya Restu Bumi, Roman Picisan, Juara Sejati, Separuh Nafas, Kirana, Risalah Hati, Rindu Rotasi, yang tak tergantikan, Dua Sejoli, Bukan Cinta Manusia Biasa, Hidup Ini Indah.
2: Ah, mumpung lagi gampang aja lah dari slang. Ada tuh lagunya tuh.
0: Slang?
2: Aku pernah request. Ya, mumpung lagi gampang.
0: Mumpung lagi gampang.
2: Ya.
0: Mungkin di aplikasi beda. Coba kita cari ya, bang ya.
2: Yang di sebelah.
0: Yang di sebelah tuh mungkin diputarnya dari YouTube, bang. Soalnya kalau di aplikasi pemutar... kita nggak ada. Sekarang kita menggunakan aplikasi Aircast. Mungkin tidak dimasukkan sama itu. MD-nya.
2: Ya, coba itu.
0: Coba kita...
2: mumpung lagi gampang ya.
0: Dari slang ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita iniin bang. Salam-salam lah dulu. Nanti Toto singkat salam-salam sama bang. Disuruh salam-salam buat semua aja katanya. Gak sempat jadinya mencari. Kita iniin ya. Kita cari slang. Gosip jalanan. Bang-bang tut. Ku tak bisa. Maafkan. Itu pula yang ada di playlist satu lagi bang.
2: Nah gosip jalanan aja lah.
0: Gosip jalanan? Oke, siap. Salam-salam ada?
2: Untuk Taryani, seorang
0: ayah. Oke lah.
2: Nah, wanitanya aktual kan ya. Kalau untuk Taryani sendiri, gila aja ya. Oke ya.
0: Oke lah, ya. Oke siap, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi ya sudah bergabung. Boleh berbagi cerita ya pendengar, weekendnya ingin menghabiskan waktu bersama siapa, dengan agenda kegiatannya apa, apakah di rumah, atau mungkin untuk Anda yang ada yang bekerja seperti itu ya, boleh berbagi cerita di program request di kesempatan siang hari ini pendengar ya, sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan ya yang di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya terima satu penelpon kembali pendengar sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Halo, request Pro 1.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Tasi, Bu Yusnya.
0: Iya, Bu Yus. Iya, apa kabar?
3: Udah makan kah? Udah bobok kah?
0: Kalau bobok belum bisa ya. Boboknya bobok malam.
3: Biar aja Bu Yusnya yang bobok.
0: Oh, Bu Yus yang bobok.
3: Lagi mau pergi apa pula tuh sampai makan bersama pula sama teman-teman.
0: Wah, seru.
3: Seru lah, kalau makan dibawa orangnya cepat lah.
0: Sama kita Bu Yus. Gak nolak rezeki ya kan Bu Yus?
3: Ya tapi kan kita nanti juga ada juga balasan.
0: Ada, ada itu.
3: Masa kita jadi traktor kan?
0: Harus itu Bu Yus.
3: Ya harus lah, namanya berteman.
0: Paling gak orang dua kita satu Bu Yus.
3: Iya,
0: ya kan?
3: Kosong aja.
0: Paling nggak bayar parkir lah.
3: Nggak pernah kok. Ya lah lagunya apa, doa untuk sayang lah dari Wali.
0: Oh, dari Wali. Oke, siap.
3: Dalamnya buat Dedi tadi, bawalah mandi satu Dedi. Bawa anak-anak aja. Bawa Bu Yusnya sesekali mandi ke sana. Buat Dedi juga, buat Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Buyung, juga Surtini, Mama si Kembar, Pina di Perawang, juga apa lagi ya?
0: Ada Ocu Amin tadi. Dianta,
3: Ibu Surtini, Ibu Dharma, Ibu Fatma, Mama Indah, ya buat semua-semuanya lah.
0: Oke, siap.
3: Yang istimewanya buat Dini yang sedang bertugas.
0: Terima kasih. Tahu kali yang juga pergi jalan-jalan ya. Kita tinggal siaran di sini.
3: Makasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung pada siang hari ini. Tiga lagu akan saya putarkan pendengar. Dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung, akan saya buka kembali kesempatan untuk yang via WhatsApp, akan saya bacakan di sesi selanjutnya ya, di 0811 7673 991. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026.

Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari PD Jaya Said Muhammad. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Said Muhammad dengan nomor WhatsApp 62813751741. Faktanya dilansir dari portal aceh.inews.id, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kajari PD Jaya Said Muhammad. Pelaku menggunakan nomor WhatsApp dan memasang foto profil menyerupai Kajari dengan modus untuk meyakinkan calon korban agar merespon panggilan maupun percakapan melalui aplikasi pesan singkat. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum serta selalu melakukan verifikasi melalui saluran resmi instansi terkait apabila menerima komunikasi yang mencurigakan. Selain itu, warga juga diingatkan agar tidak memberikan data pribadi, kode OTP, informasi perbankan maupun identitas penting lainnya kepada pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat atau instansi tertentu. Demikian Cek Fakta.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

pendengar masih di program request ya. Jadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Tapi untuk via telepon ya, nanti akan saya buka kembali ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu ya requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811767399. Saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya dari Semi Simorangkir, Dia. Salam kompaknya untuk Mbak Dini dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi pendengar siang Kak Dini, selamat siang juga. Request ya lagu dari Now featuring Ari Lesmana. Terima kasih dari Iza di Arengka. Salam buat semuanya. Oke. Nanti akan saya putarkan ya. Lanjut lagi ya di kesempatan siang hari ini. Jadi ada dari Bunga di Perawang, request Pro 1 minta lagu Mbak Dini. Dari Vanessa Angel featuring Niki Tirta ya, salam-salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, semua. Duanya aja ya Mbak Dini. Semua-semuanya aja. Oke. Makasih Mbak Dini. Terima kasih kembali. Untuk Niki Tirta, ada Indah Cintaku. Siap. Berarti udah ada 3 lagu ya. Saya putarkan dulu kembali, nanti baru akan saya buka by phone lagi ya di sesi selanjutnya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Satu RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Anmes Kamaleng dengan Ego untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, pendengar, kembali saya sapa Anda semua masih di program request ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali saya buka di 0761245955. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, request Pro 1 Mbak Dini.
0: Selamat siang Mbak Vina, apa kabar?
1: Baik, Mbak Dini baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sudah makan?
0: Sudah.
1: Amin. Mbak Dini, request lagunya siapa ya, si Best Jam?
0: Best Jam.
1: Bukan Pujangga.
0: Oke, ada nih kalau salah.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada ya. Salamnya buat semua ya, pendengar Pro 1.
0: Oke, siap.
1: Lagunya buat Mbak Dini ya.
0: Ih, terima kasih,
1: buat
0: amin.
1: Buatnya duitnya tambah cantik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau doain banyak duit, wah, amin paling kencang sepertinya buat semuanya ya. Tapi mudah-mudahan pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru juga semuanya itu sehat ya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya. Kembali saya terima di 0761245955. Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1. Selamat siang Mbak Dini.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Diman Paikumbuo. Alah, gabung pergi sama Mbak Dini belum.
0: Oh, gabungnya. Baru sekali
2: sama
0: nih, Pak.
2: Sama Dini baru perdana. Kalau sama Mbak Suci lah.
0: Udah sering.
2: Udah sering. Sama dulu sama Mbak Bintang, Mbak Samara lah gabung dulu. Pilih-pilih pindah lah.
0: Iya, Mbak Bintang di Pro 4 sekarang, Pak.
2: Samara.
0: Tamara sekarang di bagian sosial media.
2: Ya, kabur pada malam kemarin kabur sama Mbak Suci.
0: Oh iya,
2: Mbak Riri ya, sudah ada, Mbak Dini belum.
0: Iya, berarti salam kenal ya, Pak.
2: Iya, sama kenal Pak Diman di Paikumbuol.
0: Siap.
2: Bunda Isal lah tahu, Mama Fahmi, Mama Gembar, Bang Kirson.
0: Iya.
2: Alhamdulillah tu, Bang Rudi, untuk Mbak Dini, untuk Mbak Suci,
0: terus
2: Pak Aldi di Tanjung Batu, Bunda Isal di Pasir Pengerayan,
0: Siap.
2: Di Sina di Parawang, untuk Iza, untuk Pak Tong, untuk Rudi di Junjung, untuk Encik Amin Ambung, Mama Fahmi, Bu Fina. Untuk selfie sama pagar. Untuk Ria, Teluk Kontan. Semua mengajarlah Mbak Dini.
0: Siap.
2: Lagunya,
0: lagunya apa?
2: Lagunya Mbak Dini yang bagus.
0: Oke, jadi.
2: Ya, terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih kembali Pak Diman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Simpson lah, Buang.
0: Siapa Bang Simpson?
2: Bang Simpson belum.
0: Bang Simpson belum.
2: Belum ada terdengar ya,
0: Mbak. Belum.
2: Terima kasih Mbak Dini.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Diman di Payakumbuh. Ya, saya sempat tergoda juga jadinya ingin pakai bahasa Minang yang saya bisa hanya sedikit-sedikit. Tapi memang kalau untuk logat Minang itu ya, itu punya ciri khasnya tersendiri ya. Jadi walaupun mungkin ngomongnya bahasa Indonesia, tapi ada logatnya yang kita pasti akan sadar kalau oh ternyata dia orang Minang. Terima kasih ya Pak Diman sekali lagi sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima satu penelpon kembali ya di 0761245955. Halo, request Pro 1.
3: Pro 1.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Ci di Pasar Panggian Kuansing.
0: Pak Ci, apa kabar Pak Ci?
3: Apa kabar, Ding? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ci, apa kabar?
3: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Lagunya apa lagi yang Krista?
0: Lagunya ada dari Ari Lasso, Malaikat Itu Nyata.
3: Ah, ya itulah.
0: Ah, itu aja.
3: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
3: Ya.
0: Salam-salamnya, Pak Ci.
3: Salamnya. terima kasih sama-sama yang melak acaranya itu di meja tugas sampai nanti. Kemudian yang monitor dapat salam dari Pak Cik Pasar Panjang.
0: Oke, siap. Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak C sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini ya. Dan berarti selesai sudah pendengar untuk rangkaian program request di siang hari ini ya. Sebelumnya terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin lagunya belum bisa saya putarkan pada kesempatan siang hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang teleponnya belum sempat saya angkat, mungkin bisa bergabung kembali nanti malam di program Ruang Rindu ya. Dan untuk Anda pendengar, nanti saya masih akan kembali menyapa Anda di Riau sore di pukul 15 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 pendengar ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ada di program Green Radio ya. Dan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai fakta mengejutkan tentang limbah plastik ya, yang perlu Anda ketahui dan juga bagaimana caranya untuk dapat mengurangi limbah plastik dalam kehidupan sehari-hari kita pendengar. Dan pendengar, nanti saya informasikan juga untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan juga rangkaian informasi dan musik di Riau Sore, kebersamaan kita hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama di program Green Radio ya, di kesempatan sore hari ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau saya ingin berbagi informasi untuk Anda pendengar mengenai fakta tentang limbah plastik ya, yang perlu Anda ketahui. Jadi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari memang sudah menjadi hal yang sulit dipisahkan dari masyarakat modern saat ini, dari pembungkus makanan, kemudian juga kantong belanja ya. Jadi kepraktisan bahan ini membuatnya digunakan secara masif ya. Tapi ternyata pendengar, di balik kemudahannya, limbah plastik menyimpan fakta mengejutkan yang semakin mengancam kelangsungan lingkungan hidup serta kesehatan manusia ya. Dari laman rri.co.id, salah satu fakta paling mencengangkan adalah bahwa mayoritas sampah plastik yang diproduksi sejak awal penemuannya masih ada di bumi hingga saat ini, hingga hari ini bahkan, pendengar. Jadi menurut laporan data lingkungan internasional dari United Nations Environment Program atau UNEP, sekitar 85% dari total sampah plastik global itu berakhir di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Jadi terbuang ke alam liar ataupun juga mencemari lautan karena membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Jadi ancaman limbah ini tidak berhenti pada penumpukan sampah secara kasat mata, melainkan bertransformasi menjadi bahaya yang jauh lebih kecil dan juga tersembunyi, yaitu mikroplastik ya. Jadi penelitian ilmiah yang dirilis dalam jurnal International Nature Environment mengungkapkan partikel mikroplastik saat ini sudah terdeteksi dalam air minum, udara yang dihirup, bahkan sampai jaringan organ dan juga aliran darah manusia, yang pastinya akan beresiko ya untuk memicu gangguan metabolisme serta peradangan sistemik. Dan kondisi krisis limbah ini juga menjadi tantangan terbesar di tingkat nasional, dan berdasarkan data dari pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Indonesia menghasilkan puluhan juta ton sampah per tahunnya, di mana sekitar 18-19% di antaranya merupakan sampah plastik. Jadi dari jumlah tersebut ya, baru sebagian kecil yang berhasil didaur ulang secara optimal, sementara sisanya berpotensi mencemari ekosistem pesisir dan juga perairan darat.

0: apa kata dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Dengan dampak buruk dari pencemaran plastik di wilayah perairan darat dan laut juga ikut mendapat perhatian serius ya dari para peneliti dalam negeri. Analisis lingkungan yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menunjukkan bahwa akumulasi mikroplastik di sungai-sungai besar Indonesia saat ini mulai masuk ke dalam rantai makanan biota perairan sehingga berpotensi dikonsumsi kembali oleh masyarakat melalui hasil laut ya, misalnya saja seperti seafood ya. Jadi fakta ini mempertegas persoalan limbah plastik bukan hanya sekedar isu kebersihan kota melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan pasokan pangan dan juga kesehatan masyarakat. Langkah penanganan mendesak membutuhkan sinergi dari seluruh pihak mulai dari penetapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai oleh pemerintah hingga komitmen pelaku industri dalam mengelola kemasan pasca konsumsi. Masyarakat juga dihimbau pendengar untuk mulai mengambil peran aktif dari rumah masing-masing ya, melalui tindakan nyata membiasakan diri membawa kantong belanja mandiri, kemudian juga mengurangi penggunaan wadah sekali pakai serta memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang merupakan langkah kecil yang berdampak besar untuk dapat menekan laju pencemaran lingkungan sebagai dampak dari penggunaan sampah plastik. Pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini kembali saya informasikan waktu untuk seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Karena udah banyak contoh-contoh UMKM-UMKM sebelumnya yang sudah berhasil dalam digitalisasi, makanya sekarang ini kalau kita lihat bahkan di Bengkalis sendiri itu banyak sekali UMKM-UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order, itu kan sebenarnya konsepnya digitalisasi, dia jualan nih.
3: Di satu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian ke era Raja Ampat, terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel.

Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBRTV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai Perkumpulan Para Penyanyi dan Seniman Alumni Bintang Radio. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femia Siovani, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas layanan kesehatan setelah selesainya pembenahan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan berbagai ruang perawatan di RSUD kini telah direnovasi sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Namun peningkatan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal. PLT Gubernur menjelaskan kebutuhan tenaga perawat menjadi salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau akan segera membuka penerimaan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
2: Kita insya Allah mungkin minggu depan sudah kita umumkan di nanti media sosial. Kita akan menerima penerimaan perawat nanti cek kesehatan.
3: Berarti itu di RSUD Pak?
2: Di RSUD.
4: P3K gitu Pak?
2: Bukan BLUD.
4: Belum. Berapa Pak jumlahnya Pak?
2: Itu kurang 90.
4: 90
2: orang.
4: Seriau berarti Pak ya?
2: Seriau
4: berarti itu kita buka.
1: Pembukaan rekrutmen tenaga perawat ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Ariesta yang menyambut baik adanya penambahan tenaga perawat di RSUD karena dirinya menilai dapat mempercepat dalam pemberian layanan kepada pasien.
5: Bagus ya ini kebijakannya, jadi SDM-nya jadi lebih banyak, jadi banyak yang bantu di RSUD juga, jadi masyarakat lebih cepat tertangani juga.
1: Ariesta mengharapkan penambahan tenaga kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas rumah sakit yang telah dibenahi, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI AU atau Lanut Hang Nadim bersama dengan Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako di kawasan Pantai Camar Nongsa. Berikut laporan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
6: Masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim bersama Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Jumat. Penyaluran dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Lanut Hang Nadim, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
7: Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kita dalam rangka Hari Bakti ini bukan hanya momentum sejarah saja, tapi kita juga berbakti untuk masyarakat. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah komitmen kita sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa TNI harus bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat dan tentunya juga dengan dukungan rekan-rekan yang lain sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang berguna melalui kepedulian kita dan kebersamaan kita serta persaudaraan untuk semangat saling membantu.
6: Sementara itu, Lurah Sambau, Raja Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim karena sudah membantu warga dengan sering melakukan aksi sosial di daerah tersebut.
8: Nama saya Raja Zulkarnain, Lurah Sambau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim yang mana warga kami sangat antusias sekali atas kegiatan bakti sosial pada hari ini. Yang mana memang tiap tahun juga Lanut Hang Nadim itu mengadakan bakti sosial di Teluk Matikan. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu sekali dengan ada kegiatan seperti ini. Pokoknya sukses selalu untuk Lanut Hang Nadim.
6: Pelaksanaan bakti sosial ini juga mendapat dukungan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lainnya. Sinergi tersebut mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Lanut Hang Nadim berharap kegiatan ini dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Hans Primananda.
9: Martin Suhendri dipercaya memimpin Ikatan Keluarga Alumni BRTV Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Kepengurusan BRTV pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar sesama alumni sekaligus menghidupkan kembali peran Bintang Radio sebagai wadah pembinaan talenta seni dan budaya di Ranah Minang. Dalam sambutannya, Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPPRRI, Yonas Markus Tuhulereu mengatakan, alumni Bintang Radio merupakan bagian penting dari perjalanan panjang RRI dalam melahirkan penyanyi dan seniman berbakat di Indonesia. Karena itu, IKBR TV diharapkan tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda, serta memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
10: Bahagia dan sukacita saya untuk ada di Padang, apalagi kemudian mengukuhkan organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat. Berbicara tentang ajang pencarian bakat, kita harus mengakui bahwa Radio Republik Indonesia adalah pilar utama untuk ajang pencarian bakat yang dimulai sejak tanggal 11 September 1951.
9: Sementara itu, Ketua IKBR TV Sumatera Barat terpilih Martin Suhendri menyatakan komitmennya menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi seluruh alumni Bintang Radio dan Televisi. Menurutnya, kehadiran BRTV diharapkan menjadi pemantik lahirnya organisasi serupa di seluruh stasiun RRI di Indonesia.
11: Terbentuknya IKBR TV adalah hasil bincang-bincang kita bersama. Kami dibesarkan oleh RRI. Tidak ada seorang bintang radio tanpa lahir di RRI. Memang hanya di RRI, maka kami siap untuk mengabdi dan bersinergi dengan RRI di seluruh Indonesia.
9: Martin Suhendri menambahkan, kolaborasi antar anggota akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program seni, pelatihan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran RRI, para alumni lintas angkatan, seniman, budayawan, serta tamu undangan. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga eksistensi Bintang Radio sebagai salah satu ikon pencari bakat yang telah melahirkan banyak penyanyi berprestasi dari Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
0: Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan melaporkan.
12: Penguatan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak peserta didik. Karakter yang baik diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang, Nika Widya Putri mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi lulusan yang diharapkan.
13: Secara keseluruhan yang nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan ya, yang pertama tadi agamanya, religius, terus jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, bagaimana dia mandiri, kerja keras, kreatif, dan peduli dengan sesama, gotong royong, menghargai orang lain.
12: Nika menambahkan, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak. Penguatan karakter juga menjadi perhatian utama melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut membiasakan peserta didik bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.
13: Kalau dari sekolah, kan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh, kan? Cuman bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua? Di setiap grup kelas itu ada grup paguyuban orang tua. Dan di situ guru wali kelas akan menyampaikan beberapa program dari sekolah atau dari Kemendikbud, biar orang tua bisa mendukung program tersebut.
12: Ia berharap peserta didik tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang baik bagi bekal menghadapi masa depan. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ranai Marjani.
15: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipuli Darni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Raja Ipuli Darni mengatakan, kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus. Dengan pendampingan yang berkelanjutan diharapkan perkembangan anak dapat lebih optimal.
16: Bukan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Data siswa baru di SLB Negeri Natuna. Anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus. Termasuk di tahun ini. Kita tahun ini terima siswa baru dengan pindahan 1 jadi 9. 9-9-nya autis semua.
15: Menanggapi harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
17: Tentunya kerjasama ini Bu sangat baik sekali dan itu bisa saja dilaksanakan karena Bu kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog ya, bisa juga suatu waktu pihak kami yang ke sana itu sangat memungkinkan.
15: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis. Konsep pre-order dan pemasaran melalui media sosial kini menjadi strategi bisnis yang semakin banyak diterapkan oleh UMKM. Berikut laporan reporter RRI SP Bengkalis, Nur Fitriani.
18: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridonusa menilai digitalisasi telah mengubah cara pelaku UMKM menjalankan usahanya. Menurutnya, saat ini banyak UMKM yang menggunakan sistem pre-order atau PO melalui Instagram, Facebook, hingga Google Business. Dukungan ekosistem digital seperti layanan ojek online juga memudahkan proses distribusi produk kepada konsumen.
19: Sekarang ini UMKM-nya mulai mandiri nih. Karena udah banyak kan contoh-contoh UMKM-UMKM sebelumnya yang sudah berhasil dalam digitalisasi. Makanya sekarang ini kalau kita lihat bahkan di Bengkalis sendiri itu banyak sekali UMKM-UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order itu kan sebenarnya konsep dari digitalisasi. Dia jualan di Instagram, dia jualan di Facebook, dia misalkan ada Google Business-nya, terus didukung juga dengan ekosistem digital, ada Gojek online sekarang kan di Bengkalis kan yang bisa antar jemput dan lain sebagainya. Jadi bisnis sekarang sudah mulai ke arah digital.
18: Rido menambahkan, pemanfaatan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran. Warga Bengkalis, Agus, mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online karena lebih praktis dan produk dapat diantar langsung ke rumah.
20: Kalau belanja online ni kan lebih mudah. Ha, tinggal tengok produk di media sosial tu. Pesan, lepas tu diantarlah ke rumah. Sekaligus kita bisa membantu dan mendukung UMKM lokal lah.
18: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan merampungkan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan. Berikut laporan reporter RRI Ranai, Analia Widi.
21: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Government GSG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan terakhir sejak Mei hingga Juli 2026. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu mengelola risiko secara efektif dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan penerapan GSG menjadi bagian penting dalam transformasi perusahaan. Menurutnya, selama hampir 19 tahun, sebagian besar proses administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu, Perumda mulai menerapkan sistem digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GSG agar pengelolaan perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
22: Saya menggandeng konsultan agar betul-betul GCG ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Artinya, untuk menuju suatu perusahaan yang bagus, saya tidak menunggu fasilitasnya bagus.
21: Sementara itu, konsultan GSG dan manajemen risiko Yopi Agustian menjelaskan bahwa penerapan GSG bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai koridor tata kelola yang baik. Dan menurutnya, untuk progres telah mencapai 70-75%.
23: Maka itu, selama 3 bulan ini, per Mei sampai dengan Juli 2026 ini, kami sebagai konsultan melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan agar GCG dan manajemen risiko itu berjalan sebagaimana seharusnya.
21: Selama proses pendampingan, dari informasi yang diperoleh RRI, seluruh pegawai mendapatkan pembinaan dan pelatihan intensif, sehingga kini dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GSG secara mandiri. Sementara konsultan hanya melakukan pengawasan dari jarak jauh. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir, Bea dan Cukai Bengkalis luncurkan aplikasi Sinona Muda. Peluncuran awal dilakukan bersama para pengusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal, melaporkan.
24: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis resmi melaksanakan soft launching aplikasi Sinona Muda, sistem non-angkutan multimoda sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Peluncuran yang digelar di kantor Bea dan Cukai Bengkalis tersebut juga disaksikan secara daring atau dalam jaringan oleh jajaran Bea dan Cukai Kepulauan Meranti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Imigrasi, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha importir dan ekspor eksportir di kedua daerah juga disaksikan karantina. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Novriansa mengatakan, aplikasi Sinona Muda sebenarnya telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan inovasi tersebut pernah meraih penghargaan pada tahun 2021 sebelum akhirnya dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengguna jasa. Ia juga menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah importir dan eksportir dalam melakukan pengajuan maupun pengisian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor secara digital. Menurutnya, kehadiran Sinona Muda akan mengurangi intensitas penggunaan jasa datang ke kantor Bea dan Cukai. Jika sebelumnya proses administrasi masih banyak dilakukan melalui surat elektronik melalui email, kini seluruh tahapan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem pemantauan yang lebih transparan.
1: Ya, yang pasti nanti akan mengurangi intensitas dari pengguna jasa untuk datang ke kantor gitu ya. Dan juga akan lebih mempermudah, karena kan kalau sekarang cuma pakai email, nanti sudah pakai aplikasi. Kalau dulu nggak bisa memonitor terkait sudah sampai di mana sih gitu ya, progres dari surat permohonan kami, nah nanti sudah bisa dipantau. Dan nanti ada notifikasinya gitu ya, bahwa oh ini sudah sampai di sini, oh ini sudah selesai dan segala macamnya seperti itu Pak.
24: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Dian Eka Saputra menerangkan bahwa Sinona Muda merupakan sistem persetujuan pengangkutan non-multimoda yang digunakan dalam proses angkut lanjut maupun angkut terus terhadap barang ekspor maupun impor. Ia berharap penyempurnaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kemudahan bagi para importir dan eksportir dalam mengurus berbagai dokumen perizinan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai kembali dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Febian Syafitra.
2: Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Teluk Bayur Padang, Khairul Awaludin mengatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Ia menjelaskan perubahan jadwal tidak hanya terjadi pada kapal cepat Mentawai Fest, sejumlah kapal penyeberangan milik ASD DP yang beroperasi dari Pelabuhan Bungus juga mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca.
3: Jadi memang betul, sudah 2 hari ini kapal Mentawai FS tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat. Bahkan kecepatan anginnya sampai dengan 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 2 meter. Lalu yang kedua, terkait dengan penyeberangan kapal-kapal SDP di Pelabuhan Bungus juga mengalami perubahan jadwal. 2 hari yang lalu, kapal Gambolo itu sudah berangkat, lalu return to base, kembali ke pelabuhan, menunggu cuaca bersahabat.
2: Menurut Khairul, KSOP terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi BMKG dan berkoordinasi dengan Syah Bandar serta operator kapal. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan izin keberangkatan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Koordinator Prakirawan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samiaji mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Peringatan tersebut dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berpotensi mencapai 20 knot.
4: Untuk wilayah perairan Sumatera Barat dan sekitarnya, ini karena ada potensi kecepatan angin mencapai 20 knot. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kecepatan angin dan kondisi gelombang. Jadi untuk warning kita ini sampai 27 Juli pukul 19.
2: Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perairan barat dan timur Mentawai merupakan jalur pelayaran yang cukup padat. BMKG memperkirakan potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga 27 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Febiansyah Fitra melaporkan.
0: Pendengar, proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional. Reporter RRI Tanjung Pinang Febriansyah melaporkan.
5: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. Karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
6: Di suatu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian kayak Raja Ampat terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekoturism itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
5: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifadul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian, tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
7: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayan ini nggak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita pulau ada segala.
5: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Informasi terakhir pendengar, Polres Siak masih selidiki penyebab kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis yang ditemukan tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Santi Yunas melaporkan.
8: Kasus kematian Alex Christoloris, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Residen Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak, sampai saat ini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bekerja untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Kasar Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi hingga membuka handphone korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Untuk membuka password tersebut, handphone korban kemudian dikirim ke laboratorium forensik. Setelah handphone berhasil dibuka, ditemukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi.
10: Dari alat komunikasi tersebut, kita temukan beberapa hal dan ada juga beberapa yang tidak bisa kita buka karena menggunakan Face ID. Sehingga sudah kita kirimkan hari ini untuk membuka itu ke laboratorium forensik. Dari hasil temuan pemeriksaan handphone tersebut, kita temukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah saya konfirmasi secara langsung, yaitu di Maluku, yaitu satu orang bidan dan satu orang adalah dokter. Nah, berkembangnya apa yang kita peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan, sehingga kita menentukan ada satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu pelaksanaan dengan menggunakan metode psikologis forensik.
8: Sementara itu, istri korban Yuliati menceritakan kronologi saat mengetahui sang suami hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 Juli 2026.
25: Ini saya dapat lokasi HP-nya Alex dari adiknya, kebetulan abangnya Alex ada polisi, saya bilang begitu. Terus dokter Benny memerintahkan satpam dua orang untuk pergi mencari suami saya ke titik itu. Nah, ketika satpam pergi, saya balik lagi ke CCTV untuk melihat benar nggak suami saya ada keluar dari RS gitu. Nah, ternyata pas saya lihat di CCTV, di jam 18.03 suami saya ada keluar tapi tanpa jas dokter lagi, dengan tas di sandal.
8: Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sementara itu barang bukti yang diamankan diantaranya tas sandang berisi sejumlah alat medis, dompet, telepon genggam, serta kartu identitas RSUD Tengku Rafiansyah milik korban. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBL-TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Selanjutnya kita akan melanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Jackpot! Jackpot! Ayo! Break! Depo habis! Boro-boro dapet jackpot! Duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendidikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah menyebutkan hingga pertengahan tahun 2026 ini telah menyelesaikan pengaspalan di 19 ruas jalan dengan total panjang sekitar 23 km. Ya. Beliau menyampaikan ya bahwa pekerjaan tersebut masih terus berlangsung dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ya. Jadi pengaspalan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Dan beliau berharap bahwa progres pekerjaan akan terus meningkat sehingga target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat tercapai hingga akhir tahun. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemko Pekanbaru di bawah komandi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu juga pendengar, kondisi jalan yang semakin baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas perekonomian di berbagai kawasan Kota Pekanbaru. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:54 waktu Indonesia Barat dan artinya kebersamaan kita masih ada kurang lebih 1 jam ke depan ya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini cyberbullying ya, atau perundungan secara daring ya, itu sangat mudah terjadi pendengar, karena memang pesatnya perkembangan teknologi dan juga akses internet ya. Jadi dibalik kemudahan dari teknologi tersebut ya, belajar dan berinteraksi dengan internet, ruang cyber juga menyimpan ancaman nyata ya, berupa perundungan cyber. Jadi bentuk kekerasan verbal maupun emosional di media sosial ini sering tidak terlihat oleh orang tua, padahal dampaknya sangat membahayakan tumbuh kembang anak ya. Nanti akan saya bahas lebih jauh pendengar di rangkaian informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita kembali ke satu lagu terlebih dahulu. Ada Acha Septriasa featuring Irwansyah dengan My Heart.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Cantik ya untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, kembali saya sapa Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati waktu sore hari Anda dengan bersantai ya, mungkin berkumpul bersuka cita bersama keluarga. Pendengar, berbeda dengan perundungan fisik ya, cyberbullying itu bisa terjadi selama 24 jam tanpa batas ruang dan waktu, sehingga pastinya korban ya seringkali merasa tidak memiliki tempat aman untuk bersembunyi. Jadi menurut data laporan dari UNICEF, perundungan cyber yang dialami anak-anak dan remaja beresiko tinggi dapat memicu depresi, kemudian juga penurunan prestasi akademis, kecemasan sosial, hingga munculnya dorongan untuk menyakiti diri. Jadi dampak buruk dari kekerasan digital ini juga menjadi perhatian serius pemerintah di dalam negeri. Publikasi resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA menegaskan bahwa trauma psikologis akibat komentar jahat, penyebaran rumor, ataupun juga intimidasi di media sosial dapat bertahan hingga anak dewasa, bahkan berpotensi merusak perkembangan karakter dan rasa percaya diri mereka secara permanen, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper.

0: Koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya Loper Koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Halo RRI.
2: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Nah,
1: dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
2: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
2: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
2: Gimana, Bu, permasalahannya?
3: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
2: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Dengan menghadapi ancaman cyberbullying, ya, peran aktif orang tua dan pendidik dalam melakukan langkah pencegahan menjadi sangat krusial. Pendekatan pencegahan yang efektif, ya, bukan dengan cara melarang anak menggunakan gawai secara total, melainkan melalui pendampingan. Organisasi Nirlaba Perlindungan Anak Internasional Cyberbullying Research Center merekomendasikan orang tua untuk dapat membangun komunikasi terbuka. Selanjutnya juga mengajarkan etika berinternet serta menetapkan batasan waktu penggunaan gawai yang sehat di rumah. Selain itu, dengan meningkatkan literasi digital anak sejak dini juga menjadi benteng pertahanan utama, dan langkah edukasi yang digaungkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya mengajari anak untuk dapat menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak merespon provokasi di kolom komentar, serta tidak ragu untuk memanfaatkan fitur blokir atau melaporkan akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya Pran yang hadir menemani ruang dengar Anda di Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dan nanti selanjutnya juga saya akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Kemudian juga nanti akan ada mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya Dini Oktarin pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

91,1 RRI Persatu Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di sore hari ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore, dan nanti akan berlanjut dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya yang akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, kita akan rangkai kebersamaan kita di sore hari ini dengan mimbar Islam, dan juga nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Kali ini kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong yang disampaikan oleh Ustadz Mirwan MPDI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung dan kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara bersyukur yang sesungguhnya, kita pergunakan setiap nikmat Allah untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebagai judul mimbar agama Islam kita pada kesempatan ini ialah mengobati penyakit hati. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, pada suatu hari Luqmanul Hakim memberikan hadiah kepada majikannya berupa makanan yang enak-enak, yaitu lidah dan hati sapi. Lalu keesokan harinya dihadiahkannya pula makanan yang dikatakannya paling berbahaya. Lagi-lagi makanan itu adalah lidah dan hati sapi juga. Majikan itu merasa heran, kenapa makanan yang paling enak adalah lidah dan hati, sementara lidah dan hati pula juga sebagai makanan yang paling berbahaya. Luqman menjawab, lidah dan hati itu adalah pangkal bahagia, tapi lidah dan hati itu juga pangkal celaka. Kisah di atas menunjukkan bahwa hati merupakan bagian yang amat menentukan bagi seorang manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis beliau, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila baik yang segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak yang segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah yang dinamakan dengan hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, sejalan dengan hadis di atas, Nabi SAW juga pernah menegaskan bahwa iman seorang hamba tidak akan lurus kalau hatinya belum lurus, dan hati tidak akan lurus kalau lidahnya belum lurus. Dengan demikian, hati adalah sangat menentukan bagi keimanan seseorang. Dan bahkan menurut hadis di atas, hati juga sangat menentukan bagi tingkah laku perbuatan jasad manusia. Bila hati baik, maka akan lahirlah keimanan yang baik yang menjelma dalam bentuk perbuatan baik pula. Dari uraian di atas terlihat jelas betapa pentingnya hati bagi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya manusia untuk melakukan manajemen hati. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, betapa bahaya salah satu sifat atau penyakit hati yang bernama sombong. Yang pertama, bahwa sifat sombong ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran surah Luqman ayat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Hadis riwayat Imam Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan indah, dan bagi manusia selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain? Agar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang kedua dari sifat sombong ini adalah
bahwa orang yang sombong akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua melakukan zina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya sombong yang ketiga, bahwa orang yang sombong akan menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 146. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, bahaya yang keempat dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong hatinya akan terkunci. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong sehingga dia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah Al-Mu'min ayat 35, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Maka untuk membersihkan diri kita dari penyakit sombong ini, maka mari kita hiasi diri kita dengan sifat tawadu, rendah hati. Ketika ada sekalipun orang memuji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, setidaknya ada 10 penyakit hati yang mengakibatkan tercelanya akhlak manusia. 10 macam penyakit hati inilah yang harus dijauhi oleh manusia. Kesepuluh penyakit hati itu adalah nafsu makan yang rakus, berbicara kotor, marah, kedengki, bakhil atau pelit, dan cinta harta, ambisi dan gila harta, hubbud dunia, cinta dunia, takabur atau sombong, ujub takjub kepada diri sendiri, riya melakukan perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sombong atau takabur merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sebab penyakit inilah yang menjadi awal kesesatan iblis. Hal ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Maka untuk membersihkan penyakit sombong ini, maka munculkanlah sifat rendah hati. Upaya untuk membersihkan penyakit hati ini hendaknya ditopang pula dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan berzikir ini hati akan menjadi tenang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang sombong, tapi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena pada hakikatnya setiap orang pasti memiliki kelebihan tersendiri. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong oleh Ustadz Mirwan MPDI. Selanjutnya pendengar, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawadda dan juga Abdul Ghaffar. Dan pendengar, sejenak menghentikan aktivitas, kita menyisihkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar serta memanjatkan doa terbaik bagi diri sendiri. Dan dalam beberapa saat lagi kami akan menghadirkan azan maghrib dan kami mengajak Anda untuk menjawab setiap lantunan azan kemudian menyegerakan sholat maghrib di awal waktu. Kini marilah kita bersama-sama menyimak lantunan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga

Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar, disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda. Menjelang nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Kali ini kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan berlangsung hingga Oktober 2026. Sementara puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus nanti, dan Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2 Hartanto mengatakan musim kemarau yang terjadi pada periode Juli hingga Oktober merupakan kondisi yang normal. Namun pada tahun ini potensi kekeringan diperkirakan lebih tinggi karena dipengaruhi fenomena El Nino yang masih aktif. Selain itu, lanjut, penguatan intensitas kekeringan menjadi salah satu dampak dari fenomena El Nino yang terjadi di tahun ini. Dan juga kondisi musim kemarau ini memang wajar terjadi pada Juli hingga Oktober, dan adapun intensitas menguatnya kekeringan juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang aktif pada tahun ini. Dan dihimbau kepada masyarakat menggunakan air secara bijak dan mulai menyiapkan cadangan air guna mengantisipasi potensi kekeringan selama musim kemarau. Dan selain itu, warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Dan juga diingatkan para petani agar menyesuaikan waktu maupun pola tanaman dengan ketersediaan air, sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan segera pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan beberapa target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 12-12. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi untuk 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koos TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga sebentar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga ya, Opitua Heluka sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yakni Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan Won juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yakni Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Yang pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijala Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Amit-amit. Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, segera kita akan dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, segera kita akan ikuti kali ini mimbar Katolik dengan judul Mengikuti Yesus yang disampaikan Kori Simanjuntak.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Kori Simanjuntak, Staf Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebelum melanjutkan acara kita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan kami dapat berjumpa kembali di siaran RRI ini untuk tetap memuliakan dan memuji namamu dalam suka maupun duka. Terangilah akal budi kami selalu dengan Roh Kudusmu, ya Tuhan, agar kami selalu memahami firmanmu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan renungan dengan tema Mengikuti Aku. Terdapat dalam Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini terjadi percakapan yang menarik untuk direnungkan antara Yesus dan Petrus, Yesus dan kita sendiri. Petrus menanyakan perihal murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus adalah murid yang setia mengikuti Yesus, tinggal di dekatnya, selalu bersatu dan bersama dengannya, percaya dan selalu berpasrah diri, dan hidupnya diserahkan kepadanya. Kita juga murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita bertanya-tanya, mengapa jalan hidup seseorang itu tampak lebih mudah, lebih baik, atau lebih bahagia daripada diri kita sendiri. Bahkan dalam perjalanan iman, tidak sedikit orang merasa iri terhadap panggilan, pelayanan, atau pengalaman rohani orang lain. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Murid yang dikasihi Tuhan, tanya Petrus kepada Yesus. Yohanes 21 ayat 20. Yesus sekaligus memberikan jawaban dan perintah. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, tugas dan kewajibanmu, ikutlah aku. Yohanes 20 ayat 22. Yesus menghendaki agar Petrus tetap fokus pada hal yang lebih penting, urusannya yaitu mengikuti Yesus. Jangan dia sibuk mengurusi orang lain. urusan Tuhan yang bukan menjadi urusannya, jangan mencampuri urusan Tuhan atau sibuk mengatur Tuhan. Tugas dia hanyalah untuk mengikuti Tuhan. Ajakan dan perintah untuk mengikuti Yesus akan selalu bergema di dalam hati, di dalam diri kita. Hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang dikasihi berlaku untuk kita semua. Kesetiaan untuk bertahan dalam mengikuti Yesus sangat banyak tantangannya, kesulitannya, ancaman, dan hambatan. Itulah murid yang dikasihi Yesus dan murid yang sejati. Tentang seperti apa nantinya yang terjadi atas diri kita, kita yang setia mengikuti Yesus, kiranya bukan menjadi urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan Allah, Tuhan yang menentukan segalanya. Dan yakinlah, Tuhan Allah sudah, sedang, dan akan mengatur yang terbaik dan terindah untuk kita. Tugas kita adalah percaya, pasrah pada rencana dan kehendak dan jalan Tuhan. Ikutlah aku, Yohanes 21 ayat 22. Semoga Roh Kudus selalu mendampingi kita untuk selalu mau mengikuti Yesus dengan setia. Marilah kita menjadi murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan ini menjadi inti dan renungan Katolik hari ini. Tuhan memanggil setiap orang dengan jalan yang berbeda. Yang terpenting bukanlah membandingkan diri sendiri untuk orang lain, melainkan tetap setia mengikuti Kristus sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, 8 program prioritas Kementerian Agama yakni Asta Protas meliputi peningkatan kerukunan, cinta kemanusiaan, penguatan ekotologi, layanan keagamaan berdampak, mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi. Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ada 5 hal yang harus dilakukan, antara lain upaya peningkatan kualitas kerukunan, penguatan moderasi beragama, pengembangan dan insersi kurikulum berbasis cinta kemanusiaan, dan penghargaan terhadap perbedaan, pemberdayaan dan pemeliharaan rumah ibadah. Itu harus terus dilakukan, diringi dengan penguatan pembinaan umat. Mari kita sukseskan program Menteri Agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Refleksi bagi kita ketika kita membaca dan merenungkannya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga kita menjadi pengikut setia Yesus Kristus, hingga kita menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, selamat menjalani bulan Maria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita tutup acara ini, inilah akhir dari perjumpaan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami selalu meneladani Yesus dengan membuka hati, memperbaiki yang rusak, dan setia memanggil sesama menuju pertobatan menjadi murid yang setia kepada Yesus. Semoga dengan pertolongan doa Bunda Maria, Allah Tritunggal Maha Kudus, memberkati kita sekalian yang tekun dan setia mengikuti Yesus dan menjadi murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Katolik dengan judul Mengikuti Yesus yang disampaikan oleh Kori Simanjuntak. Dan tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik pasti akan kami hadirkan untuk Anda. Di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih dalam rangkaian program Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan dengarkan mini drama yang diproduksi RRI Pekanbaru dengan judul Sangkar Digital.

0: Ayo dong, cair. Masa harus slot bayar lagi? Bisa bahaya nih kalau sampai nomor daruratnya yang nelpon ke bos.
1: Reza, oi, kenapa kamu dari pagi kayak ayam kebakaran jenggot? Gelisah aja bawaannya. Itu laporan bulanan sudah ditunggu Pak Aris loh. Malah sibuk mojok di sini.
0: Yan, enggak apa-apa. Biasa, cuma urusan keluarga aja kok.
1: Yakin, cuma urusan keluarga. Urusan keluarga kok tiap 5 menit cek HP. Kemarin tuh ada debt collector nyariin kamu ke resepsionis. Katanya kamu susah dihubungi. Kamu masih terlibat pinjol lagi?
0: Ya gimana ya Yan? Saya lagi butuh modal. Kemarin itu dikit lagi, saya pasti menang. Logaritma layarnya udah pas. Putaran berikutnya pasti jackpot pasti nih. Tapi pas detik terakhir saldonya malah habis. Jadi ya minjem dikit lah di aplikasi.
1: Astaga Reza, kamu masih main judi slot itu. Kamu sadar gak sih itu tuh penipuan. Skema digital buat ngerampok uang kamu. Coba deh cek berita. Sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya berantas judi online lewat Satgas Pemberantasan Judi Online yang sudah diatur juga dalam perundang-undangan. Instansi kita juga lagi bersih-bersih birokrasi. Ini karyawannya satu malah nyemplung ke sana.
0: Gaji kita mana cukup buat bayar cicilan zaman sekarang, Yan? Saya juga udah nyari jalan pintas sih buat dapat lebih. Lagian ini HP-HP saya, uang-uang saya, urusan-urusan saya yang gak ada hubungannya gak sih sama Satgas atau reformasi birokrasi kantor ini?
1: Yakin cuma urusan kamu, kamu bilang. Kita cross-check ya. Minggu lalu uang kas kantor selisih 2 juta. Siapa coba yang pegang aksesnya? Kamu kan? Kamu pikir Pak Aris gak tahu? Kejahatan cyber kayak gini yang merusak mental pekerja dan bikin birokrasi kita korup, Zah.
2: Bagus, saya tidak perlu repot-repot memanggil kalian ke ruangan saya. Reza, Dian, silakan duduk.
3: Iya, Pak.
1: Iya, Pak.
2: Begini, Reza. Saya baru saja menerima laporan dari tim IT internal kita bahwa ada aktivitas tidak wajar dari komputer kerja kamu. Kamu mengakses situs judi online menggunakan jaringan kantor. Apa benar begitu?
3: Pak, itu saya cuma iseng aja, Pak, pas jam istirahat, Pak.
2: Jawab yang jelas. Iseng yang berujung fatal. Tadi pagi ada pihak ketiga yang menelepon nomor resmi kantor. Bahkan mengancam akan menyebarkan data pribadi kamu karena gagal bayar pinjaman. Mereka bahkan sampai membawa-bawa nama instansi kita.
3: Maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Rumah tangga saya hancur. Tabungan saya juga habis. Saya pikir dengan judi online, saya bisa jadi balik modal.
2: Aduh, Reza, Reza. Dengarkan saya baik-baik ya. Pemerintah saat ini melalui Satgas Pemberantasan Judi Online sedang fokus memperkuat reformasi hukum dan memberantas penyakit masyarakat. Ya, terutama judi online yang sudah jadi darurat nasional. Ini bukan cuma soal kamu kalah uang, tapi ini soal integritas. Bagaimana kamu bisa melayani masyarakat dengan jujur kalau pikiran kamu dipenuhi cara untuk menipu sistem?
1: Benar, Pak. Saya kasihan sama Reza. Tapi tindakan dia juga membahayakan keamanan data kantor kita. Apalagi kalau sampai terkena phishing atau malware dari situs-situs judi online itu, Pak.
2: Nah, tepat sekali, Dian. Kebocoran data dan korupsi skala kecil seringkali dimulai dari jeratan finansial seperti ini. Tidak hanya kamu yang dirugikan, tapi instansi serta orang-orang di sekitar kamu juga bisa dirugikan.
3: Jadi, gimana nasib saya ya, Pak? Apa saya dipecat?
2: Begini, secara regulasi kamu akan menerima sanksi disiplin berat dan penonaktifan sementara. Kasus selisih uang kas juga akan diproses secara transparan. Tapi kami tidak akan lepas tangan begitu saja. Kantor akan memfasilitasi kamu untuk mendapatkan konseling psikologis dan bantuan hukum untuk melaporkan pinjol ilegal yang mengancam kamu. Kita harus berantas sampai akar-akarnya.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya siap menerima konsekuensinya, Pak. Saya kapok. Nyata-nyatanya judi itu nggak bikin kaya, malah bikin saya nggak waras, Pak.
2: Ingat, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai terulang kembali. Indonesia tidak akan bisa maju dan mencapai cita-citanya kalau generasi mudanya hancur oleh ilusi judi digital. Dian, bantu Reza bereskan berkas-berkasnya ya, hari ini.
1: Baik, Pak, segera akan saya siapkan. Yuza, ini belum terlambat buat menata kehidupan lagi, keluar dari lingkaran setan itu.
3: Iya, Yan, makasih ya udah sadarin saya. Mulai hari ini, saya akan berhenti total dari jerat judi online itu.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Sangkar Digital yang diproduksi RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kita akan ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kira-kira komunitas apa yang akan kita bahas di malam hari ini? Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana ruang berbagi cerita, pengalaman dan juga inspirasi dari berbagai komunitas yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja malam hari ini kita akan membahas satu komunitas yang mungkin ini dianggap biasa saja atau tidak ada gunanya bagi sebagian orang mungkin. Namun bagi beberapa orang atau bagi orang-orang yang memang menyukai hal ini adalah sesuatu hal atau mungkin aktivitas yang bisa meningkatkan kreativitas, kemudian sosial tentunya, dan juga ada manfaat positif yang akan didapat. Dan pendengar, banyak orang mengira cosplay, ya, berbicara tentang cosplay ini adalah soal memakai kostum, di mana padahal di balik penampilan tersebut terdapat proses panjang, mulai dari merancang kostum, kemudian menjahitnya, kemudian membuat aksesoris, belajar tata rias dan melatih ekspresi karakter, hingga membangun rasa percaya diri untuk tampil di depan publik. Nah, menjadi cosplayer juga mengajarkan banyak hal, mulai dari kreativitas, kerjasama, ketelitian, kemampuan mengelola waktu, hingga yang namanya memperluas pertemanan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dan malam hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang dunia cosplay, di mana komunitas cosplay ini sendiri berasal dari gabungan dua kata, ya. Cosplay ini ada kostum dan play, yang berarti mengenakan kostum sambil memamerkan atau memerankan karakter-karakter tertentu. Nah, karakter yang dipilih tidak terbatas pada anime Jepang atau mungkin yang lainnya, dan banyak cosplayer juga memerankan tokoh film, game, komik, superhero, bahkan karakter dari cerita-cerita rakyat. Dan cosplay ini bukan sekedar berdandan. Seorang cosplayer ini biasanya mempelajari gaya berjalan, ekspresi wajah, cara berbicara, hingga gerakan khas karakter yang diperankan. Dan sebagian besar pendengar, kostum ini dibuat sendiri. Ada yang belajar menjahit secara otodidak demi menghasilkan yang namanya kostum sesuai karakter impian mereka. Dan selain kostum, ada aksesoris-aksesoris seperti ada pedang, terus lagi ada tameng, ada sayap, mahkota, dan lain sebagainya. Itu dibuat dengan bahan yang ringan namun tetap aman untuk digunakan. Dan banyak cosplayer pendengar menghabiskan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk menyelesaikan satu kostum saja. Nah, saking mereka itu antusias dan juga menyukai hal ini, ya. Dan komunitas cosplayer ini sendiri menjadi tempat berbagi ilmu, dan anggotanya saling membantu membuat kostum, kemudian memberikan tips rias wajah, hingga berbagi teknik fotografi. Dan ajang cosplay sering diadakan dalam festival budaya Jepang, pameran komik, festival game, hingga acara budaya pop. Dan menariknya sekali, pendengar, di balik kostum yang telah dan digunakan terlihat megah, ada kerja keras, kemudian kreativitas dan dedikasi yang luar biasa, dan sebentar yang akan digunakan untuk mereka pamerkan di ajang-ajang, mungkin di acara-acara tertentu, ya. Nah, kira-kira ada informasi apa lagi yang berkaitan dengan cosplayer atau komunitas cosplay ini sendiri? Tetap bersama kami dan akan kembali sesaat lagi, pendengar, di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam obrolan komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok, nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
7: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar dalam program obrolan komunitas, dan kita masih membahas tentang komunitas cosplay. Nah, berbicara tentang kostum cosplay, pendengar, satu kostum cosplay ini bisa terdiri dari puluhan bagian kecil yang harus dirakit satu persatu. Dan bahan yang digunakan ini sangat beragam, mulai dari kain, kemudian ada busa eva, kulit sintetis, akrilik, resin, hingga bahan daur ulang. Dan banyak cosplayer belajar melalui video-video tutorial dan berbagai pengalaman.

Seperti jasa pembuatan kostum, kemudian penyewaan kostum, fotografi, hingga penjualan aksesoris. Dan tidak sedikit cosplayer yang kemudian menjadi ilustrator, desainer kostum, makeup artist, hingga konten kreator. Karena melalui cosplay ini banyak anak muda menemukan kepercayaan diri dan berani tampil di depan umum. Nah, selain mengasah kreativitas, cosplay ini juga melatih kemampuan berkomunikasi dan juga bekerja sama. Lalu, bagaimana kehidupan di dalam komunitasnya ini sendiri? Nah, jika berbicara tentang kehidupan di dalam komunitas cosplay ini sendiri, pendengar, komunitas cosplay ini terbuka bagi siapa saja ya yang ingin belajar, dan anggotanya itu biasanya dibimbing mulai dari memilih karakter hingga memahami etika saat menghadiri sebuah acara. Dan dalam komunitas, saling menghargai karya orang lain itu merupakan budaya yang dijunjung tinggi. Tidak ada aturan bahwa kostum itu harus mahal. Yang terpenting adalah kreativitas, dan banyak komunitas itu rutin mengadakan workshop membuat kostum, dan ada juga pelatihan pose di depan kamera. Dan komunitas ini sering mengadakan sesi foto bersama, pendengar, dan mereka juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan juga penggalangan dana. Dan banyak persahabatan, bahkan peluang kerja lahir dari komunitas cosplay. Nah, itu salah satu dampak atau mungkin efek positifnya di komunitas cosplay ini sendiri ya. Semangat saling mendukung ini menjadi salah satu alasan komunitas cosplay ini terus berkembang, dan juga banyak sekali hal-hal positif yang ada, yang berdampak untuk generasi muda saat mereka bergabung di komunitas cosplay ini sendiri. Melatih kesabaran juga bisa, kemudian melatih ketelitian, kemudian mengembangkan kemampuan seni dan juga desain mereka, lalu meningkatkan rasa percaya diri, dan juga melatih kerjasama dalam tim. Dan juga ini adalah sarana mengekspresikan yang namanya kreativitas. Lahir peluang ekonomi kreatif dengan bergabung dalam komunitas ini dan menghargai karya orang lain, ini adalah salah satu hal positif lainnya. Dan kita membuktikan bahwa hobi ini dapat berkembang menjadi prestasi atau profesi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas sudah berada di penghujung acara, dan malam hari ini kita belajar banyak bahwa dunia cosplay itu bukan sekedar mengenakan kostum atau tampil menyerupai karakter-karakter favorit saja. Di balik setiap penampilan terdapat kreativitas, kemudian ketekunan, keterampilan, kerjasama, serta semangat untuk terus berkarya. Dan komunitas cosplay ini juga menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar, berkolaborasi, membangun kepercayaan diri, sekaligus berkontribusi dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dan juga semoga informasi malam hari ini menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk lebih menghargai setiap kreativitas yang lahir dari sebuah hobi. Dan juga tentunya tetap bersama kami dan juga ke pertemuan ke selanjutnya. Mungkin kita akan membahas tentang komunitas yang lainnya ya. Setelah ini akan ada program Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu nostalgia tentunya yang akan kita bahas satu persatu malam hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Selamat malam pendengar dan selamat bergabung kembali bersama Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana ada playlist lagu-lagu di era tahun 90-an dan juga 2000-an malam hari ini yang sudah kita persiapkan, dan mungkin salah satunya adalah lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini dan juga memberikan suatu kenangan mungkin di waktu belakangan ya, di waktu dulu mungkin lagu-lagu yang ada di malam hari ini kita sudah dipersiapkan ya. Seperti lagu yang baru saja kita dengar, ada Inka Christy, Nyanyian Jiwa, yang dirilis di tahun 2000-an. Dan Nyanyian Jiwa ini bercerita tentang suara hati seseorang yang menyimpan perasaan mendalam, dan liriknya ini sendiri menggambarkan pergulatan batin, harapan sekaligus keteguhan untuk tetap bertahan menghadapi perjalanan cinta dan juga kehidupan. Dan karakter vokal Inka yang kuat dan penuh penghayatan ini membuat lagunya terasa emosional dan tetap dikenang oleh para pecinta musik Indonesia hingga saat ini. Dan juga mungkin lagu-lagu lainnya nanti kita akan cari informasinya, seperti apa sih jalan cerita lagunya dan tahun berapa dirilis. Yang jelas malam hari ini playlist lagu yang sudah kita persiapkan di era tahun 90-an dan juga 2000-an ya. Batasnya 2000-an, 2001 udah gak masuk lagi lah ya, 2000-an aja. 0761251245 maksud kami 0761245 atau melalui WhatsApp kami di 0811767993991. Dan gambaran lagunya yang ada di playlist, ada Miriam Belina, ada Ismi Aziz, ada TCB, ada Lola Drakel, ada Opi, ada Power Slaves, ada Frankie, Trio Labels, ada Titi DJ juga, ada Bayu, ada Reza, Kahitna, Halmahera, terus ada Coklat, ada Titi DJ, ada Tip X, ada Tony Pereira, ada Anggun, dan juga ada Nicky Astria. Dan mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi ya. Dan silakan mendengar di 0761245995. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak BT di Pandau, Mas. Mas.
0: Pak siapa, Pak?
1: Pak BT.
0: Pak Dede.
1: BT. Bandung Ende, Tegal Ende.
0: BNT.
1: Nah, jadi kalau kependekkan kepanjangannya Pak Bujang Tanjung. Oh. Saya dengan Mas Pran.
0: Saya dengan Pran, salam kenal Pak. Nah, Pak Bujang udah, Tanjung, Pak Bente ya.
1: Udah dua kali nih Mas
0: Pran. Udah dua kali ya? Oh iya, saya tuh paling untuk memastikan aja, takut salah lagi dan juga pendengar lain biar supaya kenal lagi ya kan. Di mana tadi Pak BT? Di Mandau ya?
1: Di Pandau Permai.
0: Di Pandau Permai. Itu lagi hujan juga di Pandau sekarang?
1: Oh tadi mau usah tadi hujan Mas, sekarang udah hilang.
0: Oh udah hilang. Iya deh kalau gitu. Ya udah Pak, alhamdulillah saya baik-baik saja, luar biasa di tengah cuaca yang agak sedikit dingin ya.
1: Nah, enggak pernah sama tuh waktu masih dinas di depan Mas itu tahun terakhir 2015 kena dingin juga tuh. Oh, iya.
0: Ditambah dingin di luar juga, di luar kan lagi gerimis masih.
1: Sekarang dari 2015 sampai sekarang ini tak kena dingin lagi. Kenapa? Udah pensiun.
0: Oh udah pensiun ya. Iya deh.
1: Itu menara tinggi di dekat kantor Mas itu nampak tuh. Menaranya tinggi, lampunya hidup nampak.
0: Oh.
1: Nah, tower tinggi terpemunya tuh.
0: Iya udah deh kalau gitu. Mau lagu dari siapa Pak Bente?
1: Lagu dari Ebit aja lah kalau ada.
0: Yang di playlist kita Ebit tidak masuk. Adanya Niki, ada Niki Astria, Anggun. Kita di playlist, sudah di playlist. Ada Anggun, ada Tony Pereira, ada Tip X, ada Titi DJ, Coklat, Halmahera. Karena lagunya di tahun 90-an dan 2000-an ini Pak Bente.
1: Oh, 90 udah. Tahun 90 itu udah tua tuh Mas. Jangan.
0: Oh. Iya, mulai tahun 90-an kan, 91, 92, 93,
1: 90. Yang laki-laki aja ada, Mas. Apa lagunya? Laki-laki?
0: Ada Ismi Aziz, ada Opi, ada Power Slaves, ada Frankie, ada Trio Libels, ada Kahitna, ada Tip
1: Frankie N. Aja lah, Mas. Frankie Engine kan?
0: Frankie, yes, benar.
1: Ah, ya itu aja lah.
0: Lelaki dan Rembulan ya.
1: Ah,
0: oke, okay. Ada salam Pak Bente, ya. Pak Bente.
1: Salamnya untuk Mas Pran. Nah, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Mas Pran tinggalnya di mana nih?
0: Saya dekat Sudirman juga tinggalnya.
1: Oh, Sudirman panjang, Mas, dari Cipang yeah. 3 sampai ke sana.
0: Nama jalannya apa ya? Ya Sudirman, taunya aja Sudirman aja.
1: Oh, bahan.
0: Soalnya enggak tahu nama gangnya apa gitu.
1: Oh, ya. Apa kalau gang-gang itu saya hafal tuh, Mas. Apalagi ya, dulu pernah di ini bagian pemasangan telepon rumah itu pernah tuh hafal semua.
0: Wah gitu ya. Kebetulan saya baru juga Pak Bente, jadi
1: oh, agak. Asalnya dari mana nih, Mas?
0: Kalau asal kota, asal apanya nih, asal suku kampung, atau kampung? Kalau kampung saya sih di Jogja.
1: Oh jauh.
0: Tapi besar udah di Riau kok. Saya besarnya udah di Riau.
1: Sama aja tuh. Kalau di Jogja makan gudeg, kalau yeah. di Riau makan dendeng balado kan sama.
0: Dendeng balado, rendang ya.
1: Ah,
0: bener. Kayaknya nggak bisa dipisahin lagi dari hal itu deh kayaknya. Rendang itu adalah makanan yang paling enak sekali ya.
1: Ah, itu dia.
0: Iya.
1: Yalah, oke, untuk teman untuk rekan-rekan yang mendengar suara acara ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terutama untuk Mas Pran, sehat-sehat selalu. Oke, Mas, makasih banyak, Mas.
0: Sama-sama, Pak Bente. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Pak Bente. Nanti lagunya dari Frankie and Shen ya, Lelaki dan Rembulan. Kembali di 24595 pendengar. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bu Ros gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih hujan di sana?
2: Sudah berhenti. Direndah.
0: Oh, sudah reda.
2: Sudah hujannya.
0: Syukur.
2: Mas, minta lagi dari coklat.
0: Gitu dari ya, coklat. Dari coklat malam hari ini kita yang pergi.
2: Oh itu ya. Kalau ini Ismi Aziz.
0: Ismi Aziz, Aku Rindu.
2: Itu aja. Mas.
0: Itu saja.
2: Mas boleh salam.
0: Boleh, silakan, Bros.
2: Salamnya buat Cucu Amin Ambo, Mbak Dika, Mama Pahmi, Bunda Isa sehat selalu. Buat Ibu Emma di rumah juga sehat selalu. Adiris Gunggung, Aldi Pasir, Rudi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, Sertifisnya Panjar, Pak Diman, Mama Kembar, Mbak Fina di Cawang, Papa Simpson, buat siapa lagi? Bunda Yani, sama Mufti di Aika.
0: Selamat malam.
2: Buat Mas, selamat bertugas, siap selalu murah rezekinya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Ros. Nanti lagunya saya hadirkan Bu Ros ya. Dari Ismi Aziz, Aku Rindu. Kembali pendengar, di belakang Bu Ros ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum. Ganteng, Mas Pran.
0: Waalaikumsalam, Bang Simpson. Kabarnya luar biasa, sehat.
3: Bahagia ya.
0: Insya Allah bahagia selalu.
3: Itu yang dicari, bahagia kan?
0: Iya. Kalau orang tahu sedihnya kita, belum tentu mau ngebantu ya kan?
3: Masa begitu? terus menyerah itu tak boleh itu.
0: Makanya tunjukin kita kan. Harus menutupi kekurangan, ya kan?
3: Jangan, gini Mas Pram, jangan selalu menutupi kekurangan.
0: Oh gitu ya?
3: Bukalah yang kelebihan sedikit. Kan contoh, Mas Pram tuh ganteng. Ah itu kelebihan tuh.
0: Siapa bilang saya ganteng?
3: Iza bilang kemarin.
0: siapa yang bilang Mbak Iza?
3: Iza.
0: Mbak Iza ngarang kali.
3: Ngarang dia udah lihat si Mas Pram tuh entah di mana-mana, tak tahu lah entah di awal di
0: dalam. Iya, Mbak Iza kan belum pernah ketemu sama saya.
3: Dia kan rencana dia mau ketemu ke sana.
0: Oh gitu.
3: Kemarin kan ada dia ngomong tuh, tapi entah benar atau tidak saya tahu lah ya. Pribadi masing-masing ya.
0: Oke deh, oke.
3: Itu lagu Rachel tadi aja, Rachel tadi ya,
0: sekelas. Lola Drakel.
3: Lola Drakel ya.
0: Aku bukan pintu.
3: Ah itu deh. Betul betul. Aku bukan pintu.
0: Iya.
3: Tapi jendela.
0: Iya, emang bukan pintu kan?
3: Iya. Mas Pura mau jadi pintu.
0: Kenapa?
3: Mas Pura mau jadi pintu?
0: Ya enggak lah.
3: Enggak lah ya.
0: Enggak.
3: Enak kali orang mau jadi.
0: Aduh.
3: Mau jadi jati diri sendiri lah ya.
0: Iya, pokoknya jadi diri sendiri aja.
3: Iya.
0: Betul.
3: Tapi lagu itu begini sebenarnya. Dia mengatakan dia apa? Aku bukan mau jadi pintu. Kenapa? Selama ini suka-suka orang aja buka tutup kan, terutama wanita kan gitu.
0: Yeah.
3: Dia seorang laki-laki, dia keluar masuk aja wanita itu kan buka tutup. Jadi aku buka pintu, betul juga itu bahasanya itu. Akhirnya itu seperti itu kan.
0: Iya yeah.
3: Ah jadi ya sebagai kami sebagai laki-laki janganlah seperti itu buka pintu.
0: Begitu ya. Jadi aku bukan pintu ya judulnya.
3: Iya, aku bukan pintu.
0: Iya, iya.
3: Apa aku mau jadi pintu?
0: Enggak mau lah, pintu gak kan ma. Keras.
3: Jendela pun gak mau aku.
0: Pintu
3: aku
0: kan
3: mau
0: keras.
3: Mau jadi jati diri sendiri.
0: Iya, lebih baik jadi diri sendiri.
3: Ah, itu
0: gimana
3: dia,
0: pun ya kan. Ah. Benar.
3: Udah minum susu kan?
0: Belum sih.
3: Kalau aku tadi baru minum tuh. Hujan-hujan tadi minum susu enak tuh.
0: Enak dong, iya. Hangat jadinya kan.
3: Apalagi susunya putih kan enak.
0: Ditambahin yang agak panas gitu kan.
3: Tambah pula roti kan.
0: Iya, mantap sekali.
3: Kalau ada pahpuram udah sama kita minum tuh.
0: Oh iya, bareng kan kita ya.
3: Jangan, satu gelas dua orang.
0: Iya jangan, bagi dua maksudnya.
3: Dua orang dua gelas lah.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Maizul tak mau
0: deh,
3: dia
0: geli kan. Mas Maizul kayaknya jangan deh.
3: Iya deh, dia geli katanya minum susu, dia maunya kopi.
0: Pokoknya jangan dirusak deh ya.
3: Jangan dirusak.
0: Iya,
3: jangan. Ketenangan orang jangan dirusak ya,
0: dah. Iya.
3: Jangan kebahagiaan orang ya.
0: Oke, lanjut Bang Simpson.
3: Salamnya Pak Mas Pram yang lagi tugas ya, selalu murah gitinya. Sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
3: Tambah gantengnya, banyak duitnya.
0: Amin. Itu yang paling penting.
3: Naik haji ya.
0: Insya Allah, amin.
3: Yaitu Pina di Perawang. Ya, selalu ya. Atika, Tengku Ardiansa Tanjung Balai Krimun. Mana dia? Tak masuk-masuk nih. Orang ini satu nih.
0: Kemana
3: masuk
0: di?
3: Tengku. Dari Mas Pram kita tuh. Yaitu Atika di Syekhullah, Tika di Kampar. Rudi, yaitu Dr. Amin tadi ya. Bu Ros di Rumbai saya selalu ya. Dia itu Lisa Fatma, dia itu si Ocu Buyung, Putra Piliang, Mas Payjonan, Mas Gunawan, satu Pak Dap, siapa? Pak Diman, Farida, si Al dengan Bunda Isal, dia itu Suryani, dia itu semua lah tempat kecuali selalu. Oh siapa Mama Fahmi ya, Bang Fahmi satu. Dan semua aja Pak Mas Pram.
0: Oke.
3: Apa judulnya?
0: Pintu atau jendela ya tadi ya. Lupa sih.
3: Ya bareng-bareng lah kita dengar lah.
0: Iya pokoknya bareng-bareng mati ya.
3: Pokoknya bagian-bagian rumah itu. Oke Mas Pram ya,
0: hati-hati. Oke, terima kasih Bang Simpson. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan ya, aku bukan pintu. Tiga penelpon dulu pendengar, saya mau ke lagu dulu ya. Sudah nungguin lama nanti pendengar yang lain. Dan salah satu lagu yang mau kita dengarkan, ini ada lagu dari Frankie and Jen ya, Lelaki dan Rembulan. Dimana pendengar, kalau berbicara tentang lagu ini tuh kita menikmati sebuah karya yang begitu puitis ya dari Frankie and Jen ini. Dan juga Lelaki dan Rembulan ini menggambarkan perjalanan seseorang yang ditemani cahaya rembulan saat menyusuri kehidupan, dan rembulan ini menjadi simbol harapan, kemudian kesetiaan, dan juga teman dalam kesunyian. Dan sementara sosok lelaki melambangkan manusia yang terus berusaha mencari arti perjalanan hidup dan juga cinta. Dengan sentuhan musik folk yang sederhana namun hangat, lagu ini terasa akrab di telinga dan juga mampu menghadirkan suasana tenang bagi siapapun yang mendengarkannya. Terutama malam hari ini kita dengarkan. Ya, bagaimana isi lagunya kita dengarkan bersama-sama. Ada Lelaki dan Rembulan dari Frankie & Jen. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekan Baru pendengar. Satu lagu dari Ismi Aziz ya, Aku Bukan Pintu, di mana lagu ini membawa pesan cinta ya, bahwa cinta itu seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai, bukan hadir dan juga pergi sesuka hati. Jadi judul Aku Bukan Pintu ini menjadi sebuah

0: Sebelum saya terima atensi kembali, saya mau ke WhatsApp dulu ya. Ada Mas Agung di Geraha Pancoran, Sri Kandi. Lagunya dari Meriam Bellina atau Coklat. Meriam Bellina tadi ada Kerinduan ya. Oke, nanti saya hadirkan. Salam kopak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 Pekanbaru, dan juga terima kasih untuk semuanya. Kemudian ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Mbak Bunga, Bunga di Perawang. Lagunya dari Ani Carrera. Dari Ani Carrera tadi mana ya? Ani Carrera kayaknya udah diputerin ya. Ani Carrera kayaknya gak masuk di playlist lagu kita, Ani Carrera ya. Makasih ya Pran. Buat salam-salamnya buat Bunda Isa, Locu Amin. Itu aja. Tapi lagunya tidak masuk di ini playlist kita, Ani Carrera ya, malam hari ini, nanti aja. Baik, kembali di 24595 Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam Bran.
0: Assalamualaikum. Nah, apa kabar Bang Didi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Masih hujan di sana?
1: Enggak, udah berhenti.
0: Sudah reda. Oke. Okay. Udah makan yang anget-anget?
1: Sudah.
0: Makanya angkat-angkat kayaknya enak banget ya. Mbak Didi, mau lagu dari siapa malam ini?
1: Opi tadi, Opi mana tuh? Opi yang dari apa? Opi apa?
0: Opi. Opi aja sih. Yang judulnya cuma Khayalan.
1: Oh, itu Opi yang dari Resta.
0: Opi yang dari Resta ya.
1: Kalau apa? Nike Astria tadi?
0: Nike Astria?
1: Ya.
0: Nike Astria. Mana dia Niki Astria? Niki Astria enggak ada, Bang.
1: Ada tadi pernah ngomong.
0: Oh, Niki Astria ada. Mengapa iya. Judulnya?
1: Oh, mengapa? Kalau Trio Libel?
0: Kalau Trio Libels, jangan kau pergi.
1: Jalan
0: Trio Libel saja.
1: Trio
0: Libel saja. Oke. Okay. Salamnya Bang Deddy untuk siapa?
1: Salam untuk Mama Yus ya. Untuk Bu Yani di Jalan Paut, untuk Pita di Kampar, untuk Jomi.
0: Nah,
1: ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Okay,
0: waalaikumsalam Bang Didi di Labersa. Nanti lagunya saya hadirkan Bang Didi dari Trio Libels ya, jangan kau pergi. Kembali mendengar, satu penelpon lagi masih bisa, atau dua penelpon ya, di 24595 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Ruang
2: Rindu.
0: Malam kembali Mbak Iza. Ya.
2: Malam Bang Pran.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Enggak kena hujan kan?
2: Udah berhenti sini.
0: Tidak kebanjiran kan?
2: Oh enggak.
0: Enggak, alhamdulillah kalau gitu. Mbak Iza mau dengarkan lagu dari siapa malam ini?
2: Ada Manca.
0: Manca ada. Manca apa? Tapi di tahun 90-an ya.
2: Ya coba apa Bang Pak?
0: Kalau Manca ada Nirvana, ada Bon Jovi, ada White Lion, ada Alice. Ada Ricky Martin, ada Ricky Martin, ada Oasis, ada Red Hot Chili.
2: Aduh, itu rock semua, yang lain.
0: Ada Michael Jackson, ada Blur juga, ada Ace of Base. Karena tahun 90-an ini kayaknya banyak-banyak
2: yang
0: rock
2: yang
0: deh.
2: Yang cewek maksudnya.
0: Yang cewek, Spice Girl.
2: Yang lain enggak.
0: Ada Spin Doctor, mau?
2: Wah. Itu lagu rock semua dari awal.
0: Iya.
2: Kalau Michael Jackson judulnya apa?
0: Michael Jackson ada Black or White sama yang Heal the World.
2: Oh. Gak ada yang lain judulnya?
0: Cuman dua yang masuk.
2: Heal the World aja lah.
0: Heal the World aja, baik.
2: Kalau... enggak ada ya, ini 90-an ya.
0: 90-an saja malam hari ini.
2: Aku Lionel Richie gitu.
0: Nirvana mau yang tahun 91.
2: Itu rock tuh.
0: Rock juga.
2: Iya.
0: Kalau
2: itu diputar malam-malam Bang.
0: Kalau Bryan Adams mau, ada Everything I Do.
2: Ah, itu enggak apa-apa juga.
0: Mau yang Everything I Do atau Michael Jackson?
2: Bryan aja.
0: Bryan. Oke, Everything I Do. Oke, nanti saya hadirkan. Salamnya Mbak Iza untuk siapa?
2: Buat semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada.
0: Mm-mm.
2: Sehat selalu. Sehat buat Bang Pran dan semua penyiar ya.
0: Oke, terima kasih. Oke.

Terima kasih Mbak Iza di Arengka. Nanti lagunya saya hadirkan dari siapa tadi? Dari Bryan Adams ya. Everything I Do. Request Pro 1 Ruang Rindu ya. Ada Mbak Bunga tadi di Perawang. Mau request lagu dari siapa nih? Andi Karir. Oh, bukan. Oh, lagunya Opi. Ya udah nanti saya hadirkan ya. Oke, sudah 4 lagu pendengar. Ada dari Meriam Belina, ada dari Trio Libels, ada dari Opi Cuma Khayalan, dan juga nanti ada The Bryan Adams yang Everything I Do. Dan langsung saja kita dengarkan kali ini dari Meriam Belina dengan Kerinduan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu lagu dari Opi, Cuma Khayalan ya. Lirik Cuma Khayalan ini menggambarkan seorang yang sempat membangun angan-angan indah tentang cinta, namun akhirnya harus menerima bahwa semua itu hanyalah sebuah khayalan. Ya, meski bertemu atau mungkin bertema patah hati, tapi lagu ini dikemas dengan melodi yang ringan dan juga mudah diingat, sehingga tetap nyaman dinikmati, dan pesan yang didapat adalah bahwa tidak semua harapan berakhir sesuai keinginan, tetapi setiap pengalaman tetap menjadi pelajaran untuk melangkah lebih bijaksana. Lagu ini dirilis di era tahun 90-an ya, pendengar. Dan kembali di 24595, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Pras, apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ini dengan yang ada di Lipat Kain ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi siapa?
1: Mama Fahmi.
0: Mama Fahmi.
1: Iya, Mas Pras. Gimana kabar dan cuaca di sana?
0: Hujan baru saja reda sih.
1: Oh, sama.
0: Bukan baru.
1: Kayak di sini juga mau nyambung lagi kayaknya.
0: Oh, mau nyambung lagi. Juga. Oh iya. Alhamdulillah masih dikasih air ya.
1: Anugerah semuanya.
0: Anugerah semuanya. Oke, Mama mau dengarkan lagu dari siapa? Yang masih ada. Ada Nicky Astria, ada Anggun, ada Tony Perera, ada Tip X, Titi DJ, Halmahera, Kahitna, Reza, Bayu, ada
1: Titi DJ, Mas Pran.
0: Iya, Titi DJ. Yang Sang Dewi ya.
1: Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Mas Pran, selagi bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan semuanya berkeluarga tersayang. Terima kasih Mas Pran.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Di Lipat Kain tadi kalau nggak salah. Oke, Sang Dewi nanti dari Titi DJ saya hadirkan ya Mama ya. Dan katanya kalau di sana mau hujan lagi kayaknya. Tetap hati-hati aja untuk yang ada di jalan atau mungkin yang akan keluar rumah, pastikan Anda sudah bersiap jika terjadi hujan ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warga Perawang ya.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Vina gimana, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat. Di Perawang hujan?
2: Udah berhenti.
0: Udah reda. Oke.
2: Dari tadi lagi.
0: Dari tadi ya.
2: Karena iya. Kalau Mas Pras pulang nanti baru nyambung lagi.
0: Iya, tunggu sampai rumah aja deh. Oke, Mbak Vera, mau lagu dari siapa ini?
2: Manca, gimana?
0: Dari ada. Manca ada.
2: Apa-apa
0: Manca apa-apa. Tapi yang di 90-an ya.
2: Gak apa-apa.
0: Di 90-an tadi ada darinya Elis, terus lagi ada dari Ricky Martin, ada
2: Ricky Martin itu judulnya apa, Mas?
0: Ricky Martin, The Cup of Life.
2: Oh, itu aja lah, gak apa-apa.
0: Itu saja? Baik.
2: Salamnya
0: silakan.
2: Apa?
0: Salamnya silakan.
2: Semua pendengar Pro 1.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya buat kita berdua ya, Mas Pras.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mbak Vina di Perawang. Nanti lagunya The Cup of Life saya hadirkan dari Ricky Martin ya. Dan mungkin pendengar malam hari ini Anda sedang menikmati suasana malam yang dingin, dengan cuaca yang dingin, kemudian ditemani dengan lagu-lagu yang agak sedikit melankolis ya. Melankolis tuh gimana sih? Ya jelas lagu-lagu nostalgia bisa sedikit berkhayal lah ya katanya. Atau mungkin ngingat masa-masa lalu lagi, flashback lagi masa-masa dulu dengan lagu-lagu nostalgia atau oldies yang bisa kita dengarkan malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Pras.
0: Iya, selamat malam kembali.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Oci Jawai ini benar? Salah?
3: Ya.
0: Ini dengan siapa?
3: Dengan Pak Rauma.
0: Pak Rauma.
3: Iya.
0: Pak Rauma di Hang Tua.
3: Di Gang Hang Tua.
0: Iya.
3: Dan baru.
0: Ganti terus ya. Mau denger kak gimana?
3: Nama panjangnya?
0: Rauma apa ya?
3: Romali
0: ya. Ya udah, mau lagunya dari siapa Pak Mali?
3: Lagunya kalau bisa dari Bimbo, judulnya.
0: Dari Bimbo.
3: Seorang biduan.
0: Bimbonya tidak masuk. Kita di 90-an dan 2000-an malam hari ini.
3: Oh, 2000-an.
0: Iya.
3: 2000-an itu aja lah. Iya, Pak.
0: Ada Tito Sumarsono, ada Faris RM, ada Coklat, ada Mayang Sari. Coklat yang pergi.
3: Ah, boleh.
0: Itu saja.
3: Salam-salam.
0: Oke.
3: Untuk peran keluarga ya.
0: Terima kasih.
3: Mm-mm. Untuk Bu Ista, untuk Mama Fahmi, untuk Bu Ros juga di Rumbai.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Nah, itu aja lah dulu. Moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Tetap bergabung terus di udara lewat RRI itu satu dengan Panoto.
0: Iya. Terima kasih. Selamat malam kembali. Waalaikumsalam kembali Pak Mali. Nanti lagunya saya hadirkan darinya Coklat ya. Pergi. Dan mendengar satu lagu dari Ricky Martin yang akan kita dengarkan nantinya ya, yang tadi sudah di request oleh Mbak Vina di Perawang, The Cup of Life. Lagunya dirilis tahun 98 dan ini menjadi lagu resmi Piala Dunia FIFA di tahun itu di Prancis dan sukses mendunia berkat irama Latin yang energik serta liriknya yang membakar semangat. Dan The Cup of Life ini mengajak setiap orang untuk berani mengejar impian, kemudian pantang menyerah dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Refrain ikoniknya ada go go go, ada ale ale ale, menjadi penyemangat bagi jutaan penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia, dan hingga kini lagu ini masih sering diputar untuk membangkitkan atmosfer kompetisi, kebersamaan dan juga sportivitas. Nanti kita akan dengarkan lagunya seperti apa dan kita coba flashback lagi. Namun sebelumnya kita dengarkan dari Titi DJ dengan Sang Dewi. Tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau.
5: Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
6: Motor udah sip bener ini, habis ditune up.
7: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
6: Ay, laju kalau kayak gitu.
7: Ayo.
6: Nah, udah belum?
7: Belum nyampe dapur asapnya.
6: Nah, kamu.
7: Nah,
1: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
6: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
8: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Pekanbaru di Ruang Rindu Pendengar. Nah, satu lagu yang akan saya hadirkan kembali pendengar. Kali ini lagu dari Tito Sumarsono. Nah, lagu Tito Sumarsono ini yang semoga kau tahu, ini adalah berkisah tentang seseorang yang menyimpan perasaan tulus kepada orang yang dicintainya dan tak semua rasa dapat diungkapkan secara langsung, sehingga doa dan harapan menjadi cara untuk menyampaikan isi hati. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa ketulusan itu tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga dapat terlihat dari perhatian, kesetiaan, dan juga doa yang terus dipanjatkan untuk orang yang disayangi. Dan kita dengerin yuk bersama-sama, semoga kau tahu, darinya Tito Sumarsono.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Dengan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk hari ini ya, sampai di sini dulu, dan semoga lagu-lagu yang sudah kita dengarkan tadi sedikit mengobati rasa rindu kita akan memori masa lalu yang tidak dapat diulang kembali. Dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung di 24595 dan di WhatsApp di 0811-767-3991. Tetap bersama kami, ragam musik masih akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan sampai bertemu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu selanjutnya.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Agar waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Karena itu memanfaatkan setiap kesempatan sebaik mungkin. Dan jangan hanya sibuk mengejar tujuan, tetapi luangkan waktu menikmati setiap proses yang membawa kita ke sana. Sebelum memejamkan mata malam hari ini, cobalah memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan hati dari beban yang terlalu lama dipikul. Dan hati yang lapang akan lebih mudah menemukan kedamaian. Impian tidak pernah mengenal batas usia. Selama masih memiliki semangat untuk belajar dan berusaha, selalu ada peluang untuk mewujudkannya. Jadikan malam hari ini sebagai waktu menyusun langkah menuju mimpi yang ingin diraih.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Pendengar, setelah seharian bekerja dan beraktivitas, jangan lupa memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Tidur yang cukup bukan sekedar melepas lelah, tapi juga cara mempersiapkan diri agar esok bisa kembali berkarya dengan lebih baik. Jika hari ini belum berjalan seperti yang diharapkan, jangan buru-buru menyerah. Setiap malam selalu diikuti datangnya pagi. Selama masih ada kesempatan untuk mencoba, selalu ada harapan yang bisa diperjuangkan. Kebaikan tidak selalu harus besar, sebuah sapaan hangat, ucapan terima kasih, atau membantu orang lain dengan tulus bisa menjadi cahaya bagi seseorang. Dan seringkali kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Dan di tengah hiruk pikuk kehidupan, malam mengajarkan kita untuk lebih tenang. Dengarkan suara hati, rapikan pikiran, dan lepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketenangan adalah bekal berharga untuk menghadapi hari esok.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali,

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan. Tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.